0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
2: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
3: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
2: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
5: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
6: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga kan? Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
4: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
9: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
9: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
9: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fabian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baikkan bajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di Pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng. Terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat sudah mulai terlihat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi dengan menjaga jarak aman dan juga jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan juga perlu diperhatikan adanya perlintasan rel kereta api pada kawasan ini. Untuk itu konsentrasi agar ditingkatkan, dan juga jika palang pintu pada rel kereta api sudah tertutup agar bersabar dan saat Anda mengantri pada kawasan ini. Dan juga berhati-hati jika Anda merasa lelah, dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kemudian kita akan bergeser melihat di Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini pemirsa. Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan dengan mengikuti peraturan.

Kamis Nawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan pendengar selamat pagi di mana saja Anda tengah berada. Pendengar, selamat berakhir pekan. Saya Elvira masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi yang menemani pagi Anda, tentunya mungkin Anda dalam suasana santai dan juga yang masih beristirahat ya begitu. Apapun aktivitas Anda, semoga bisa berjalan lancar di hari ini. Bagaimana rencana liburan Anda bersama keluarga hari ini? Kami harapkan di akhir pekan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk recharge charging energi setelah sepekan penuh beraktivitas. Pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu penyemangat berikut ini.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul.

0: Laporan? Oh iya pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
1: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
1: Jangan males.
0: Aku gak males.
1: Kamu males.
0: Enggak.
1: Maaf, Anda tidak tertolong.
2: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
1: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
3: Saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia dalam sesi Pojok Informasi. Informasi yang kami hadirkan dari Ibu Kota Nusantara terkait dengan isu yang menyebutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara terhenti menepis fakta di lapangan. Melansir dari Beranda Indonesia pendengar, hal ini ditegaskan oleh Hakim Agung Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Sugeng Sutrisno saat meninjau langsung kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara pada Rabu 30 September. Kunjungan lapangan ini merupakan puncak dari agenda pembinaan daerah oleh Hakim Agung MA Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur yang berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara objektif kesiapan fasilitas serta penataan kawasan lembaga peradilan di ibu kota baru tersebut. Ia juga membeberkan bahwa rombongan tergerak untuk menyaksikan langsung progres fisik IKN yang selama ini riuh diperbincangkan di Jakarta. Kunjungan ini dinilai strategis mengingat MA beserta badan peradilan di bawahnya akan memboyong pusat operasinya ke kawasan yudikatif IKN. Berdasarkan data teknis penataan kawasan, proses pembangunan komplek perkantoran yudikatif secara keseluruhan telah menyentuh angka rata-rata 19,29% khusus untuk konstruksi gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Realisasi fisiknya telah mencapai 19,9%. Merespon peninjauan tersebut, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dudi Mulyawan menyambut hangatnya kedatangan jajaran pimpinan MA Republik Indonesia. Ia menilai kehadiran para hakim agung merupakan dorongan moral yang kuat bagi penguatan ekosistem kelembagaan negara di Nusantara, saudara. Selain meninjau tapak kantor peradilan, rombongan hakim agung diajak mengitari sejumlah infrastruktur dan perkantoran yang telah berdiri di KIPP Nusantara, termasuk kompleks kantor Kementerian Koordinator. Di akhir peninjauan, YM Sugeng mengapresiasi pencapaian fisik yang ditunjukkan oleh Otorita IKN dan Kementerian PU. Demikian informasi ini dalam sajian Pojok Informasi. Sekaligus saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan saudara pendengar, rangkaian Sendawar Siang Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Bu.
4: Iya, Pak.
3: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
4: Ya Allah. Uang sebanyak ini dari mana, Pak?
3: Sudahlah. Jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
4: Pak.
3: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
4: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
3: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
4: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
5: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
6: RRI Senawar dengan program siaran

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi ya, yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program Beranda Astacita. Untuk informasi pertama pendengar, ada dukungan Astacita poin 3 dan 6 Doni Hendra finalkan program buka 10.000 lapangan pekerjaan di tanah yang datar. Pengusaha garment dan konveksi Doni Hendra mendorong terbangunnya sinergi antara dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pihak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor konveksi dan garment melalui PT Asioco Batam Indonesia. Doni Hendra berharap dapat membuka peluang kerja hingga 10.000 orang secara bertahap di 75 desa di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Menurutnya sendiri pendengar, potensi sumber daya manusia di daerah perlu didukung dengan keterampilan, pelatihan serta akses terhadap kesempatan kerja yang berkelanjutan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Baik pendengar, setiap Pro 1 Sendawar tiba kita pada pukul 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di informasi dukung Astacita poin 3 dan 6. Doni Hendra finalkan program buka 10.000 lapangan pekerjaan di tanah datar. Nah pendengar, menurut Doni sendiri ya, potensi sumber daya manusia di daerah perlu didukung dengan keterampilan pelatihan serta akses terhadap kesempatan kerja yang berkelanjutan. Dihubungi melalui sebuah media, ia berharap kita tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membangun keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat, ujar si Doni. Selain mendukung Astacita Prabowo Gibran poin 3 dan 6 ya, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Doni menegaskan bahwa target 10.000 lapangan pekerjaan merupakan sebuah harapan besar yang membutuhkan proses, perencanaan, dan kolaborasi bersama agar dapat diwujudkan secara bertahap.

0: dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Guys, kan kalah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 9.36 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita melanjutkan di informasi selanjutnya, ada Mendagri ya, lepas 125 truk program gentengisasi Presiden Prabowo. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Meruar Siraiti melepas 125 truk pengangkut 500.000 keping genteng untuk mendukung program gentengisasi yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, mendengar hal itu disampaikan dalam kegiatan pelepasan rombongan truk itu di Kecamatan Peleret ya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Mendagri mengatakan program tersebut bertujuan mendorong penggunaan genteng pada rumah masyarakat sekaligus menggerakkan industri genteng dalam negeri. Berdasarkan data yang dikantonginnya, baru sekitar 57% rumah di Indonesia yang menggunakan genteng, sementara lainnya menggunakan material seperti seng dan asbes. Menurut Mendagri, genteng memiliki keunggulan dari sisi kenyamanan karena mampu menahan panas dan tidak menimbulkan suara bising ketika hujan. Hal ini juga sejalan dengan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
6: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
5: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
6: Wow, keren.
5: Bagaimana? Bangga nggak?
6: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
5: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Baik pendengar, setiap pukul 1 sendawar tiba kita pada pukul 9 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri dengan informasi terakhir ya, mengenai Mendagri lepas 125 truk program gentengisasi Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dikantongi ya pendengar, baru sekitar 57% rumah di Indonesia yang menggunakan genteng. Sementara lainnya menggunakan material seperti seng dan asbes ya pendengar. Menurut Mendagri juga, genteng memiliki keunggulan dari sisi kenyamanan karena mampu menahan panas dan tidak menimbulkan suara bising ketika hujan. Hal ini juga sejalan dengan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah yang kerap disampaikan Presiden Prabowo. Selain itu, penggunaan genteng tanah liat juga dinilai menjadi bagian dari karakter arsitektur Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Mendagri juga menambahkan program gentengisasi juga berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk genteng, khususnya dari daerah-daerah sentra produksi. Ia menyebut Jawa Barat sebagai salah satu sentra terbesar dengan sekitar 87% rumah telah menggunakan genteng. Ia juga menilai peningkatan permintaan tersebut akan memberi efek berganda bagi perekonomian masyarakat, mulai dari prosedur menjual genteng hingga sektor transportasi. Pendengar, kita akhiri sesi Berenda Cita-Cita pada pagi yang berbahagia ini, karena tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan memasuki di program acara Inforama. Pastinya bersama saya Ibnu Mahfuzi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya ya pendengar, ada di Inforama pagi hari ini. Baik pendengar, untuk informasi pertama ada Polri mutasi 88 Pati dan Pamen ya, usai Suyudi jadi Kapolri. Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi Pati dan perwira menengah Pamen sehari setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryono Seto resmi menjabat sebagai Kapolri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Iris dalam keterangannya menuliskan yang diterima pada Sabtu mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karir serta menyenggarakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST2205SKEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 dan mencakup sejumlah jabatan strategis di tengah Mabes Polri hingga ke wilayahnya. Dari 88 personel pendengar yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Pergantian tersebut juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan kepada kepolisian daerah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

0: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
4: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Baik pendengar setiap Pro 1 Cendrawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Belgia hantam Turki 3 gol tanpa batas. Belgia menghantam Turki dengan 3 gol tanpa balas pada pertandingan grup A1. Pada pertandingan grup A1 UEFA National League di Stadion Marquis de France, League Jumat waktu setempat, Belgia mendapatkan brace dari gelandang berpengalaman Kevin De Bruyne, ditambah satu gol dari Romelu Lukaku. Demikian catatan UEFA. Belgia kini mendapati peringkat kedua grup A1 UEFA National League dengan 6 poin dari 3 pertandingan, 1 poin di bawah Prancis di posisi pertama. Turki masih di dasar klasemen tanpa poin dan 3 pertandingan. Belgia juga unggul cepat ketika laga baru berjalan 10 menit melalui aksi individual Kevin De Bruyne yang diakhiri oleh gol ke gawang Turki. Turki memiliki peluang kenyamanan kedua kedudukan melalui tendangan Arda Güler, tetapi tetap mengarah kepada kiper Belgia Sam Lammers. Arda Güler juga menjadi pencipta peluang untuk Turki melalui tembakan menggeledeknya, namun ketika dipatahkan oleh Lammers.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
5: Wow!
4: Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anaknya lain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.46 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Mitch Helbecker memimpin daftar top skor FIFA ASEAN Cup 2026. Pemain penyerang timnas Indonesia Mitch Helbecker menjadi pemimpin dalam daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol ke gawang Bangladesh pada laga terakhir grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 gol Becker hanya selisih 1 gol dari striker Malaysia Bong Sron ya, yang memiliki koleksi 4 gol. Bong Sron yang baru memainkan turnamen pertama untuk Malaysia mencetak 4 gol dalam 2 laga yang telah ia hadapi bersama tim Malaysia. Laga pertama saat melawan Malaysia menghadapi Bangladesh dengan menang 3-0, Bong Sron menyumbang 1 gol untuk negeri jiran atas Bangladesh. Pada pertandingan keduanya, Bong Sron mencetak

3 gol ke gawang Singapura dalam kemenangan 6-0. Di bawah Becker dan Begros terdapat Arif Aiman dari Malaysia yang menempati posisi ketiga dengan koleksi 2 gol. Jumlah gol yang sama juga dicatatkan pemain Thailand Trasasak Poipihiman.

Bagi Beger, 5 gol ke gawang Bangladesh menambah pundi-pundi golnya untuk tim Indonesia menjadi 9 gol dari 7 penampilan sejak debut pada Agustus. Sebelumnya, dia sudah mencetak 4 gol untuk Garuda yang semuanya terjadi dalam Piala AFF 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain.
1: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.58 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana karena tepat pukul 11 kita akan mengikuti gabungan di Pro 1 Samarinda di ruang di ruang disability dan inklusif.
0: Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
1: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita.

0: 1. Lintas informasi.
1: Rom 1.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyiapkan 45 jenis pelatihan keterampilan vokasi bagi pekerja terdampak PHK maupun yang telah mengakhiri kontrak kerja. Kepala Disnaker Balikpapan, Adamin Siregar, mengatakan pelatihan meliputi Microsoft Office, mebel kayu, pengolahan kue, menjahit, hingga kejuruan teknis lainnya. Program ini diharapkan meningkatkan keterampilan peserta sehingga memperluas peluang kembali ke pasar kerja atau membuka usaha mandiri. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1. Kilau Pancasila,

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami akan temani suasana siang hari Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Ferdiansa, pendengar hari dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Ya pendengar, tema kita pada siang hari ini adalah Dari Diam Menjadi Karya, Ketika Disabilitas Bersuara Lewat Buku. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seringkali kita mendengar cerita tentang disabilitas dari sudut pandang orang lain ya, tentang apa yang dianggap sebagai keterbatasan, tentang apa yang dianggap sulit, dan tentang apa yang dianggap tidak mungkin. Tetapi bagaimana jika cerita itu ditulis dan disampaikan sendiri oleh penyandang disabilitas? Bagaimana jika pengalaman hidup, perjuangan, perasaan, kegelisahan, harapan, bahkan berbagai pengalaman yang selama ini mungkin hanya tersimpan dalam diam, kemudian dituangkan menjadi kata-kata dan akhirnya menjadi sebuah buku? Nah, disitulah pendengar, karya menjadi penting. Karena sebuah buku bukan hanya kumpulan kata, ia bisa menjadi ruang untuk bersuara, bisa menjadi dokumentasi perjalanan hidup, bisa menjadi cara untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan hanya objek yang dibicarakan, tetapi juga memiliki pengalaman, gagasan, perspektif, dan juga karya yang layak didengar. Dan hari ini pendengar, kita akan mendalami perjalanan tersebut. Di studio sudah hadir narasumber kita yang luar biasa ya, dan ini menjadi inspirasi untuk kita. Kita sudah bersama teman kita yang luar biasa, ada Sandi Aditama, penulis buku disabilitas Ketika Kata Menjadi Batas dan Cerebral Palsy Memoir, Perjalanan Seorang Penyintas dari Tepi Mahakam. Selamat siang Bang Sandi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, karena rekan kita, teman kita yang sebenarnya adalah seorang cerebral palsy ya, mohon maaf ya, cerebral palsy, sehingga para pendengar kita mungkin tidak begitu bisa jelas untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kita, nanti akan disampaikan oleh saudara beliau atau adik beliau yang menjadi juru bicara atau penerjemahnya untuk siang hari ini. Ada Bang Ferry ya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ferry.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak.
2: Oke, terima kasih sudah berkenan hadir ke studio mendampingi sang kakak ya, ya, untuk hadir di sajian acara Ruang Disabilitas dan Inklusi pada siang hari ini. Dan ya, tidak kalah luar biasa pendengar, karena PPDI sebagai organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Timur, ada perwakilan yang langsung hadir juga, ada Ibu Nurul Widayani. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Nurul.
5: Waalaikumsalam Bang Fadel.
2: Tidak bosan-bosan ya?
5: Jangan bosan, jangan bosan.
2: Tetap semangat ya Bu ya.
5: Harus tetap semangat.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Seperti biasa nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ya. Di dua jalur telepon juga nanti kami buka untuk Anda di 736566, 743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554496. Anda juga dapat menyaksikan langsung acara kita pada siang hari ini melalui kanal YouTube RRI, dan Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya. Ya baik, tadi kita sudah sampaikan bahwa narasumber kita adalah seorang yang luar biasa, seorang penulis buku. Kita yang non disabilitas saja mungkin belum tentu mampu untuk menulis.
5: Betul.
2: Buku ya. Baik, saya langsung ke Bang Sandi Aditama ini ya. Bang Sandi, ini menulis buku ini bukan sekedar aktivitas menuangkan kata-kata ya. Artinya di sana terstruktur semua, isinya ada. Dan ketika seseorang menulis pengalaman hidupnya sendiri, ada bagian-bagian perjalanan yang mungkin harus kembali diingat. Ada pengalaman yang menyenangkan, tetapi mungkin ada pula pengalaman yang mudah untuk diceritakan. Nah, apalagi ketika pengalaman tersebut berkaitan dengan perjalanan sebagai seorang penyandang disabilitas cerebral palsy ya, Bang Sandi. Saya langsung ini bisa nanti langsung ditanggapi oleh Bang Ferry ya. Apa sebenarnya yang pertama kali mendorong seorang Sandi untuk mulai menulis dan kemudian menjadikan pengalaman hidup tersebut sebagai sebuah buku? Apa yang pertama kali mendorong seorang Sandi?

0: 中国。
1: Sepertinya ungkapan perasaan.
2: Iya betul.
0: Mau dia kan?
1: Oke.
0: So, ma.
3: Saya mendorong untuk menulis buku tadi. Kalau saya bilang tuh dia berupaya biar kita itu dianggap sama, sama lebih seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak jangan dibeda-bedakan gitu.
1: Oke. Okay, jadi artinya di sini bahwa salah satu dorongan seorang Sandi menulis buku ini adalah bahwa penyandang disabilitas jangan dianggap remeh.
2: Betul.
1: Mereka juga punya hak yang sama, punya kesetaraan.
3: Ya.
1: Ah, di sini artinya itu ya, Bang Sandi ya. Luar biasa.
2: Iya.
1: Lalu
2: hebat sekali.
1: Hebat ya. Ya, karena saat ini kan orang bisa menyampaikan pendapat melalui banyak sekali media ya. Ada media sosial, ada video, podcast maupun berbagai platform digital lainnya. Namun Sandi memilih buku sebagai salah satu alat untuk menyuarakan apa yang ingin Bang Sandi sampaikan. Nah, apa yang membuat buku menjadi pilihan seorang Bang Sandi? Kenapa buku?
0: Saya suka.
2: Suka.
3: Karena suka menulis. Ya, kenapa alasan memilih buku? Karena suka menulis juga gitu.
1: Suka menulis. Oke, ada alasan lain mungkin?
3: Berkomunikasi. Kenapa memilih buku? Karena lebih mudah untuk berkomunikasinya.
1: Oke, jadi lebih mudah mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati, dalam benak kita melalui tulisan ya.
3: Oke,
1: karena sementara kalau misalnya melalui media sosial, mungkin kita harus mengungkapkannya dalam bentuk secara langsung gitu.
2: Iya.
1: Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ya seorang Bang Sandi, karena bukunya sudah ada ya. Buku-buku ini juga mungkin bisa tersedia ringkasan-ringkasannya, ceritanya di dalam media sosial. Ini tentu bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk Bang Sandi ke depannya Dani ya. Oke, luar biasa ya Bu Nurul ya.
2: Luar biasa ya. Banget.
1: Oke, saya bergeser dulu ke Bu Nurul.
2: Iya,
1: ya, Ibu Nurul, dan juga nanti bisa ditanggapi juga oleh seorang Bang Sandi. Bu Nurul, selama ini kan cerita mengenai disabilitas ini seringkali disampaikan oleh orang lain, keluarga, masyarakat, lembaga, atau bahkan media ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, tetapi tema kita hari ini justru berbicara tentang ketika penyandang disabilitas sendiri mulai bersuara melalui karya.
2: Iya.
1: Nah, kalau menurut Ibu Nurul yang juga pengurus dari PPDI Kalimantan Timur, seberapa penting sebenarnya penyandang disabilitas ini memiliki ruang untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri dengan bahasa dan juga mungkin dari perspektif mereka sendiri?
2: Kalau menurut saya penting sekali ya, karena mereka ini kan memiliki ruang yang terbatas untuk meluangkan isi hatinya, pikirannya. Selama ini kita diblok karena kata-kata disabilitas itu. Sekarang kita akan munculkan teman-teman yang punya karya supaya mereka tahu bahwa teman-teman disabilitas ini pun mampu untuk mengungkapkan, walaupun hanya dalam sebuah tulisan ataupun hanya sebuah dalam sosial media, kata-katanya. Mas Andi ini bahasanya sangat bagus Mas, kalau kita WA sama saya bahasanya tertata banget, bahasa Indonesianya bagus sekali. Jadi menurut saya Bang Sandi ini disabilitas, fisiknya memang seperti ini, tapi beliau punya IQ-nya yang luar biasa sampai menerbitkan sebuah buku begini.
1: Dua buku sudah.
2: Iya. Dan yang satu lagi Bang Fadel, beliau ini penerima beasiswa dari CSR yang ada di Samarinda.
1: Penerima beasiswa CSR.
2: Ya, karena IPK-nya dia tinggi, 3, berapa ya waktu itu ya Bang Sandi ya. Jadi beliau salah satu penerima dari 5 orang.
1: Sudah, teman-teman masih disabilitas. Sampai sekarang berarti? Atau sudah selesai?
2: Semester 7.
1: Di mana?
3: UNU.
1: UNU? Ya. Universitas Nahdlatul Ulama?
3: Ya.
1: Wow, berarti di sana juga artinya sudah akses juga? Sudah
2: akses, iya Bang Pak Del.
1: Ini pasti senang sekali ya, sudah sekarang sudah semester 7.
2: Sebentar lagi lulus sih.
1: Sudah persiapan menyusun skripsi berarti ya?
0: Iya.
1: Ambil jurusan apa?
3: Akuntansi.
2: Wow. Luar biasa.
1: Ya?
2: Hitungannya berarti bagus Bang. Matematikanya.
1: Dan yakin akan selesai di semester berikutnya nih ya?
2: Harus ya Bang Sandi.
1: Karena tadi IPK-nya
2: 3, sekian Bang. Penerima beasiswa dari CSR PAMA kemarin.
1: Wow, luar
2: di
1: biasa.
2: 2 tahun berturut-turut.
1: 2 tahun.
2: Iya.
1: Dan mudah-mudahan tahun depan nanti dapat lagi ya.
2: Iya.
1: Luar biasa. Dan kalau ada kesempatan lagi lanjut ke S2.
2: Amin.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Ini di UNU yang ada di Samarinda seberang.
3: Iya.
1: Terus kuliahnya seperti apa? Tiap hari ke sana atau seperti apa?
0: Kadang online.
1: Ada berapa orang di sana, teman-teman kita penyandang disabilitas?
0: Saya sendiri
2: katanya Pak.
1: Saya masih ingin tahu ini. Bagaimana penerimaan mereka di sana?
2: Baik saja.
1: Artinya mereka juga welcome?
0: Iya.
1: Luar biasa. Baik, ini kayaknya pembahasan akan kesana lagi. Kita akan hariskan tema yang lain ini.
2: Okay. Benar.
1: Karena kita masuk ke seorang Bang Sandi sebagai seorang penulis buku.
2: Iya,
1: saya tadi masih ke Ibu Nurul dulu.
2: Iya,
1: Ibu Nurul.
2: Bang Fada.
1: Karena dalam pembicaraan mengenai disabilitas ini, kita seringkali menemukan narasi yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai pihak yang hanya menerima bantuan.
2: Betul.
1: Itu dulu
2: sekali.
1: Ya. Oke. Nah, padahal penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan, gagasan,
2: betul,
1: profesi, karya, seperti yang sudah dimunculkan oleh teman-teman kita, termasuk juga Bang Sandi. Nah, dari sudut pandang PPDI Kaltim ini, Nurul, bagaimana pentingnya mengubah cara pandang dari penyandang disabilitas sebagai objek menjadi subjek?
2: Yang paling pertama, kita udah melakukan sosialisasi, itu udah sering banget ya Bang Fadel. Kita juga di RRI juga sudah sosialisasi. Sekarang waktunya teman-teman disabilitas mengungkap, muncul ke permukaan, biar semua orang pada tahu kalau teman-teman disabilitas itu mampu dan punya karya. Karena selama ini mereka hanya diam, tertutup, kayak mode merasa minder gitu Bang. Tapi untuk sekarang saya pikir bukan zamannya lagi kita untuk minder, tapi kita tunjukkan ke semua orang bahwa kami, saya mampu. Jadi kalau untuk teman-teman di luar sana yang punya potensi, mungkin bisa kita berhubungan dengan saya. Jadi saya tahu nih teman-teman disabilitas yang punya potensi itu di mana, apa saja. Jadi kita dari PPDI bisa mengelompokkan teman-teman yang punya kemampuan, kemungkinan, atau mungkin kita cari ini ya Bang ya, pihak-pihak ketiga untuk membantu teman-teman yang punya bakat ini tadi Bang.
1: Termasuk seperti program-program beasiswa.
2: Iya betul, beasiswa
1: dari pihak swasta.
2: Iya betul sekali.
1: Dan Bang, salah satunya sudah terus diberikan oleh PAMA ya.
2: Iya, kalau PAMA itu kemarin memang dibutuhkan 5 orang dengan IPK 3,00 Bang. Itu juga jarang sekali teman-teman yang sudah kuliah di teman disabilitas ini menunjukkan diri Bang. Kalau saya itu disabilitasnya sudah kuliah, saya kesusahan Bang mencarinya.
1: Mencari.
2: Bang, mencari teman-teman disabilitas yang sudah kuliah itu susah sekali.
1: Mereka sulit ditemukan,
2: sulit
1: atau atau mereka bersembunyi?
2: Nah itu dua-duanya kayaknya Bang, karena saya tidak pernah kurang informasi dari saya. Saya juga mungkin dari teman-teman disabilitas juga menutup diri itu Bang.
1: Masih ada yang menutup
2: diri. Masih yang menutup diri. Jadi kemarin saya dapat beliau ini kan di Tenggarong. Saya tanya Mbak Lina, saya tanya teman-teman semua di Samarinda, dapat beberapa orang. Tapi memenuhi standar itu dari CSR kan ada standarnya yang banyak 3, sekian. Jadi yang ada itu 5 orang yang dapat beasiswa.
1: Iya, dan ternyata juga Bang Sandi ini bukan hanya penulis, bukan hanya seorang mahasiswa di UNU, tapi ternyata seorang atlet.
2: Iya, betul, atlet Bosia.
1: Ini sudah berapa kali ikut turnamen itu?
4: Sudah. Dari 2020.
1: Mulai 2020.
2: Oh, dari 2020.
1: Dan sudah pernah ke tingkat nasional atau hanya tingkat daerah?
2: Sudah.
1: Tingkat nasional?
3: Ya.
1: Atau internasional sudah pernah masuk?
4: Belum.
1: Oke. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tingkat nasional ya. Apa namanya? Bos apa?
2: Bocia. Iya, Bocia.
1: Oke. Betul ya Bocia ya?
2: Iya.
1: Pernah dapat juara?
4: Pernah.
1: Mewakili Kalimantan Timur?
4: Bukan.
2: Tenggarong.
4: Iya.
2: Oh, mewakili Tenggar. Kukar ya.
4: Iya.
1: Luar biasa. Artinya sebenarnya banyak bakat yang terpendam yang ada dimiliki oleh seorang Bang Sandi ini. Cuma karena perlu kita ketahui pendengar, jadi seorang penyandang disabilitas yang seperti Bang Sandi ini seorang cerebral palsy.
2: Iya, betul.
1: Dan justru tingkat kecerdasannya lebih tinggi, cuma cara mengungkapkannya yang
2: iya, susah. Betul. Cara berkomunikasi.
1: Oke, tapi kalau misalnya ada orang bahasa-bahasa isyarat, tapi mempelajari bahasa isyarat juga ya?
4: Iya.
1: Oke, karena soalnya saya belum sempat ini ikut untuk belajar bahasa isyarat ini ya.
2: Oke, harus Bang Padel tahu nih.
1: Baik, Bang Sandi, ketika seorang penyandang, dan juga Ibu Nurul ini ya, ketika seorang penyandang disabilitas menghasilkan karya, terkadang masyarakat memberikan respon yang sangat emosional ya, misalnya mengatakan, wah luar biasa sekali, padahal dia disabilitas. Ini sering ya terucap ya.
2: Iya, betul.
1: Kalimat seperti ini mungkin dimaksudkan sebagai pujian, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat sebenarnya memandang disabilitas. Apakah itu karena hanya ungkapan untuk sekedar menyenangkan,
2: simpati,
1: atau memang betul-betul keluar dari apa yang sebenarnya? Nah, menurut Bang Sandi dan juga Ibu Nurul, bagaimana sih kalau menurut Bang Sandi, saya Bang Sandi dulu nih, membedakan apresiasi yang tulus dengan cara pandang yang justru mungkin secara sadar masih melanggengkan stereotip ya terhadap penyandang disabilitas. Kalau Bang Sandi gimana membedakannya, itu tulus atau enggak? Misalnya nih, saya lihat tadi bukunya Bang Sandi tadi itu ya. Wow, luar biasa. Kan saya bilang gitu. Apa tanggapan seorang Bang Sandi? Saya mengucapkan itu apakah tulus atau hanya sekedar memberikan rasa simpati? Kira-kira gimana? Membedakannya seperti apa?
2: Bisa bedain enggak?
4: Itu kan. Kau. Lagi.
3: Kalau kata Sandi tadi, itu kembali lagi kepada orangnya. Kalau saya sendiri nggak tahu cara membedakannya gitu.
1: Oke. Jadi artinya Bang Sandi nggak mau repot dengan urusan seperti itu. Ya, pokoknya yang penting saya adalah saya.
2: Iya.
1: Artinya tidak seperti yang lain yang mungkin masih menyembunyikan diri. Artinya Bang Sandi ini terserah Anda mengucapkan, mau berpikiran apa tentang
2: iya,
1: saya.
2: Iya betul.
1: Oke, tapi kalau dari Ibu Nurul ini, kira-kira bisa nggak kita membedakan Ibu Nurul?
2: Itu sudah Bang. Kadang-kadang mereka hanya tersenyum, entah itu senyumnya sinis atau senyum membanggakan, juga kita tidak bisa membedakan kalau dari ekspresi, untuk barangkali dari nada intonasinya mungkin bisa dibedakan Bang.
1: Oke, baik.
2: Agak ya, susah itu Bang.
1: Agak susah ya, karena itu tadi ya, tulus atau enggak itu kadang-kadang memang susah untuk membedakannya.
2: Betul.
1: Karena terkadang orang yang punya sifat yang atau kepribadian yang mungkin orangnya kaku, ucapan yang sepatutnya justru mungkin tulus.
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik, pendengar Prosateri Samarinda, kami sudah buka 2 jam telepon untuk Anda di 7365667434945 743495 atau di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube Mas Ramkan di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, saya kembali lagi untuk Ibu Nurul.
2: Iya Bang Pada.
1: Bu Nurul, seperti apa sebenarnya penggunaan bahasa yang lebih sensitif ya, setara dan menghargai martabat penyandang disabilitas, agar mungkin masyarakat kita yang selama ini tidak tahu cara menyampaikan apresiasi, mengucapkan salam atau bertegur sapa ya.
2: Iya.
1: Kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, kira-kira mungkin ada hal-hal yang sensitif yang tidak boleh diucapkan atau disampaikan?
2: Kalau saya sih tergantung dari teman-teman disabilitas. Kadang-kadang teman-teman tuh ada yang senang dipanggil dengan julukan disabilitasnya, seperti teman tuli. Mereka kan senangnya dipanggil tuli, bukan tunarungu. Kadang-kadang kita kalau berbahasa Indonesia panggil tunarungu, mereka nggak suka, katanya. Saya bukan tunarungu, saya tuli. Dia lebih nyaman dengan bahasa tuli.
1: Jadi langsung jelas.
2: Langsung jelas, ya. Mereka lebih senang seperti itu. Kalau teman-teman daksa, biasanya kita bilang daksa saja, tidak kayak pincang atau cacat kakinya. Biasanya kami ngomong bedaksa. Kalau untuk teman-teman sipi ya seperti biasa gini, sandi gitu, biasa sipi.
1: Baik, ya. Ketika penyandang disabilitas ini menulis buku, tampil sebagai pembicara, menjadi pekerja, seniman, dan yang lain-lainnya ya. Sebenarnya masyarakat sedang melihat ini representatif yang lebih beragam tentang penyandang disabilitas. Tapi, mengapa hal penyandang disabilitas dalam hal ini, dalam berkarya, media, pendidikan, dan juga ruang publik menjadi sesuatu yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, Bu?
2: Penting sekali ya. Karena kan mereka ini harus ditampilkan, ditonjolkan ya Sandi ya, bahwa teman-teman disabilitas nih punya potensi yang luar biasa. Saya sendiri pun gak bisa jadi penulis Bang. Kemarin sempat saya WA Sandi, Sandi tolong ngajarin Ibu nulis ya, tapi sayangnya setengah-setengah, maju mundur. Jadi kalau iya susah, karena saat saya nulis bahasa Indonesia saya tidak bagus Bang, maksudnya tidak baku gitu kan ya. Itu kan harus ada pembelajaran menulis bahasa kan gitu ya Bang. Kalau menurut saya ya, untuk teman-teman disabilitas dan teman-teman non-disabilitas ya, kalaupun di sekitar kita ada teman-teman disabilitas yang punya karya, tolong dikeluarkan, ditampakkan, diinfo ke kami, biar kami bisa sama-sama tahu nih, kalau misalnya ada pihak ketiga nginfo, tanya ke kami, kami pun bisa menjawab bahwa teman-teman disabilitas nih ada nih punya karya seperti ini, kemampuan mereka juga luar biasa.
1: Baik, sekarang saya ke Bang Sandi lagi. Bang Sandi, apa perubahan atau pengalaman paling berkesan dari Bang Sandi yang sudah dirasakan ya setelah menulis dua buku ini? Apa yang sudah didapatkan? Pengalaman apa? Atau mungkin ada hal-hal yang merasa membuat seorang Bang Sandi ini puas atau seperti apa?
4: Iya. Kekayaan
2: belum. Lebih
1: plong.
4: Iya.
1: Plong. Tapi saya tertarik ya, tadi disebutkan ada dua buku ini ya. Ada dua buku. Yang buku ini pertama ya, tadi itu
2: ini mana-mana
1: adalah
2: ini
1: ketika kata menjadi batas ya. Kemudian ada Cerebral Palsy. Ini memoir perjalanan seorang penyintas dari tepi mahakam. Kalau yang buku ketika kata menjadi batas ini, apa makna dari judul buku ini?
4: Itu tentang cara paling boleh ada kita
1: kesetaraan lagi.
3: Kalau buku yang pertama ini berbicara tentang cara pandang orang terhadap kita katanya. Terhadap
2: teman sipi ya.
3: Iya, teman disabilitas kita.
1: Disabilitas. Jadi artinya ketika disabilitas bersuara lewat buku, ketika kata menjadi batas. Artinya bagaimana cara pandang orang lain terhadap penyandang disabilitas.
3: Ya, kayak gitu.
1: Nah, yang kedua mengenai Cerebral Palsy. Apa yang di mungkin yang menjadi kata kunci intisari
4: betul nih itu
3: Kalau buku yang tentang cerebral palsy ini tentang perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang gitu.
1: Dituangkan di situ. Ya. Oke. Ada yang ada masa yang pengalaman yang mengenakan atau yang tidak mengenakan di dalam buku ini sepanjang perjalanannya?
4: Ada.
1: Ada. Yang mengenakan atau tidak mengenakan?
4: Itu desa SD desa desa halu keluarga
1: keluarga
4: ya.
1: Apa inti dari karena sedikit tadi mengenai sepertinya dalam lingkungan keluarga ya?
4: Iya.
3: Oke. Yang paling menyenangkan apa pengalaman paling mengesankan kan ya? Itu tentang keluarga.
1: Oke. Artinya keluarga mendukung atau bagaimana cinta kasih atau mungkin adakah hal-hal yang tidak mengenakan atau mungkin justru orang tua keluarga sangat mendukung apa yang diinginkan oleh seorang Bang Sandi?
4: Iya.
1: Sangat mendukung.
4: Iya.
1: Luar biasa. Berapa bersaudara Bang Peri?
3: Kalau kami 5 saudara.
1: Lima.
3: Beliau anak pertama.
1: Anak pertama.
2: Anak pertama.
1: Bang Peri?
3: Saya yang ketiga, ada kakak lagi satu.
1: Ada kakak. Yang dua lagi?
3: Adik.
1: Adik. Oke. Baik, pendengar Persatuan Samarinda dan Ibu Nurul.
2: Ya.
1: Sebelum saya ke pertanyaan ke Ibu Nurul, ada Bang Iksan di jalur WhatsApp. Assalamualaikum, salam inklusi. Masih banyak pandangan masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas masih cenderung miring. Masih banyak pula pemenuhan hak-hak mereka yang terabaikan. Padahal kemampuan dan tekad penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan orang-orang yang non-disabilitas. Tidak banyak yang tahu di balik keterbatasannya itu mereka justru mampu mengukir prestasi yang luar biasa. Ya, contohnya Bang Sandi, meski penyandang disabilitas cerebral palsi, masih bisa berkarya nyata. Semoga menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua. Sukses selalu Bang Sandi. Dari Bang Isan Setiawan, luar biasa. Ini support dan motivasi yang disampaikan oleh Bang Isan Setiawan ini ya. Oke, terima kasih Bang Isan untuk supportnya. Baik, Bu Nurul,
2: iya,
1: kita
2: bang.
1: Ke Bu Nurul lagi nih. Karena kita sering juga mengatakan bahwa literasi dapat mengubah cara pandang seseorang memahami dunia ya.
2: Betul.
1: Nah, dalam konteks disabilitas ini, sebuah cerita yang ditulis langsung oleh penyandang disabilitas mungkin dapat membantu pembaca memahami pengalaman yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal.
2: Iya.
1: Nah, seperti cerebral palsy dan juga tentang penyandang disabilitas. Nah, kalau dari Ibu Nurul ini, apakah karya seperti buku dapat menjadi salah satu jalan untuk mengubah cara masyarakat memahami disabilitas kira-kira?
2: Kalau untuk buku, iya sih Bang. Buku ini seperti kita meluangkan isi hati, pikiran. Jadi kalau misalnya teman-teman disabilitas tidak bisa mengungkapkan, saya sebagai pembaca pun merasa, oh ternyata Sandi seperti ini. Oh ternyata beliau punya perjalanan yang cukup lumayan sampai di titik ini. Saya sempat baca ini Bang soalnya buku ini. Luar biasa. Jadi memang harus kita sebagai non-disabilitas mengetahui nih titik terjang teman-teman disabilitas itu seberapa jauh. Jangan hanya memandang, wah dia udah bisa nulis nih, bagus, hebat. Tapi kita gak tahu nih perjalanannya. Kadang-kadang ada orang melihat, wah anaknya gak apa-apa tuh, bagus aja, normal aja, misalnya seperti itu ya Bang. Padahal mereka gak tahu nih perjalanan kami seperti orang tua mendampingin mereka nih seberapa lelahnya gitu ya Bang. Mereka hanya melihat titik awal, titik akhirnya aja, oh udah bagus ini, gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal kami udah down duluan, udah mencapai titik capek, titik lelah. Nah itu mereka sebenarnya harus tahu, bukan untuk dikasihanin, cuma untuk mereka paham seberapa berjuangnya kami untuk anak-anak kami disabilitas mereka menjadi setara.
1: Betul.
2: Menjadi seperti teman-teman yang lain gitu, memiliki kemampuan, memiliki hak juga untuk di bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga dianggap sebagai manusia yang benar-benar punya potensi gitu bang.
1: Betul.
2: Mereka harus tahu tuh bang, jangan hanya melihat nggak apa-apa nih, cuma disabilitas nih, kasih aja begini. Jangan, kami nggak butuh sebenarnya untuk dikasihani, cuma kami butuhnya dikasih ruang. Dikasih ruang, dikasih kesempatan, dikasih lapangan pekerjaan yang memang kami butuhkan. Karena kami pengen anak-anak kami seperti Sandi dan anak-anak saya juga, mereka mandiri bang, mandiri. Pikiran kami orang tua cuma begini bang, satu, kelak bagaimana dia ke depannya. Itu aja sih kalau menurut saya. Untuk teman-teman orang tua yang di luar sana yang tidak memiliki anak disabilitas, kami mohon beri kami ruang. Ruang entah itu pendidikan, pekerjaan ataupun apapun, terima kami. Karena memang kami pun tidak menginginkan seperti ini ya bang. Setiap orang tidak menginginkan seperti ini. Tapi kami yang kami inginkan adalah keterbukaan, keterimaan semua orang kepada teman-teman disabilitas.
1: Dan juga kesetaraan.
2: Dan juga kesetaraan, benar sekali bang.
1: Bu, seorang Bang Sandi adalah penulis. Saya jadi teringat ya, kalau dulu sudah di awal-awal program acara kita disabilitas ini di RRI yang sudah berjalan sejak 2016 atau 2017 kita jalan ya.
2: Iya betul.
1: Artinya sudah hampir 10 tahun.
2: 10 tahun.
1: Nah, saya sangat mengingat dulu saya sudah membaca buku itu beberapa kali tentang buku Cinta Tak Terbatas Penyandang Disabilitas.
2: Iya.
1: Itu kalau nggak salah orang di Jakarta ya, kalau nggak salah.
2: Iya,
1: atau dari Jakarta atau dari Sumatera sana. Kita hadirkan narasumbernya melalui Zoom bersama Ibu Ani pada saat itu luar biasa. Nah, cuma kelanjutannya seperti apa, apakah beliau ini masih terus menulis atau tidak, kita tidak mendapatkan informasi.
2: Betul.
1: Nah, kemudian seorang yang memiliki posisi juga yang luar biasa di Kutai Barat, kalau beliau kita yakin hingga saat ini dari dulu memang menulis, bahkan sampai sekarang masih terus menulis.
2: Masih menulis, betul.
1: Pak Jalung yang Pak Jalung juga merupakan sendiri. Ketua PPDI di Kutai Barat.
2: Kutai Barat.
1: Kita ke Ibu, ke Bang Sandi. Bu Nurul, kira-kira Bang Sandi ini, karena kita yang tidak ingin hanya berhenti sampai di sini.
2: Ah, betul sekali.
1: Ya. Nah, kira-kira apa upaya kita ke depan agar apa yang dimiliki seorang Bang Sandi ini bisa terus diteruskan, bahkan mungkin bisa ditingkatkan.
2: Mungkin ya nanti ya Bang Sandi, seperti kita obrolin tadi Bang Fadel, kemungkinan kita akan carikan relasi atau penerbit yang ada di Samarinda, kita coba cetak lebih banyak lagi buku-buku Sandi, kita jual. Kalau nggak salah minggu depan itu ini Bang, hari SIPI sedunia.
1: SIPI sedunia, minggu depan ya?
2: Iya, mungkin bisa di saat-saat hari ultah itu Sandi bisa jual bukunya nih. Karena kan saya tahu ada ulang tahun SIPI ya, ini ya minggu depan kalau nggak salah.
1: Nah, ini apakah sudah ada yang laku?
4: Ada.
2: Ada.
1: Ada berapa banyak sudah yang laku?
4: Sudah puluhan.
1: Ya.
2: Banyak sekali.
1: Boleh nggak cerita sedikit atau dikasih tahu berapa sih harga per buku kalau dijual seorang Bang Sandi? Ya, yang buku pertama. Ya, tunjukkan. Kita
2: gini ya.
1: Disabilitas ini ketika kata menjadi batas. Itu berapa?
4: 35.
1: Sangat terjangkau.
2: Iya.
1: Oke, kemudian yang cerebral palsy.
4: 50.
1: Ini dan ini sudah puluhan laku ya. Rata-rata yang membeli di mana? Orang mana? Atau orang Samarinda, orang Kaltim, atau sampai di luar daerah?
4: Ada dari luar.
1: Ada juga dari luar. Jadi pengirimannya lewat? Pesanan?
4: Iya.
1: Ini artinya membuka juga pesanan secara COD atau seperti apa pembayaran dilakukan? Atau melalui media sosial juga dipasarkan?
4: Itu bel
2: pre-order.
1: Pre-order.
2: pesan dulu begitu, ya.
1: Pesan dulu.
2: Baru nanti di
1: cetak.
2: Hmm.
1: Oke, karena cetaknya tadi katanya sampai ke Bandung ya.
4: Hmm.
1: Di Bandung cetaknya. Hmm. Jadi kalau misalnya cetak ke Bandung, harus ada
2: minimalnya
1: ya order gitu ya. Hmm. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari dan mungkin bisa berkomunikasi dengan penerbit yang ada di sana.
2: Iya, betul, Bang. Ya, jadi nggak jauh-jauh.
1: Ya, karena beliau itu juga sangat care dengan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan nanti ke depannya, siapa tahu juga nanti seperti Pak Jalung bisa memberikan jalan juga ya. Yang
2: iya,
1: ada
2: betul.
1: Di Kutai Barat.
2: Iya.
1: Oke. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, menarik ya. Dan sebelum kita lanjutkan, Ibu Nurul, Bang Sandi, dan juga Bang Peri, kita jeda sejenak. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
5: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin kerajaan ini selanjutnya.
6: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
5: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
6: Dia tidak punya karisma.
5: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
6: Itu money politik namanya.
5: Loh, apa salahnya?
6: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama

0: saling membantu.
1: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
0: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
2: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
4: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi siang ini ya. Ya, baik Ibu Nurul dan juga Bang Sandi, Bang Ferry di jalur WA kembali dari jauh nih. Ini pendengar kita justru dari jauh ya, dari Magelang. Halo, pagi Pro 1 RRI Samarinda. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan dari mengumpulkan ide pertama hingga akhirnya buku ini berhasil diterbitkan? Terima kasih. Dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah ini, berapa lama yang dibutuhkan mulai dari mengumpulkan ide hingga selesai? Berapa lama? Seperti buku yang pertama tadi itu, berapa lama itu, Mas Bang Sandi?
5: Tujuh bulan
4: mengumpulkan ide, menuangkannya dalam tulisan hingga dicetak.
5: Ya.
4: 7 bulan. Kalau yang satunya?
5: Hampir 2 tahun kalau ini.
4: Cerebral sih buku itu hampir 2 tahun. Ya. Apa yang membedakan sampai ini 2 tahun? Berarti ini Bang Sandi melakukan observasi juga di lapangan berarti ya, terhadap masyarakat kita ya.
5: Iya.
4: Wow. Jadi ini sehingga bisa mendapatkan data yang lebih cepat gitu ya. 7 bulan tadi. Ini 2 tahun. 2 tahun ini karena ini perjalanan hidup ya. Karena ini adalah perjalanan seorang Bang Sandi dari sejak usia berapa nih sudah dituangkan di sini?
5: Dari kecil
4: sudah dituangkan sampai usia berapa?
5: Dari kecil sampai sekarang.
4: Sampai sekarang ya. Tertuang di situ ya. Oh, okay. Jadi begitu ya untuk Mas Theo yang ada di Magelang. Buku pertama yang tadi itu proses pembuatannya itu dari pengumpulan ide hingga selesai berhasil diterbitkan itu kurang lebih 7 bulan. Sementara yang kedua tentang cerebral palsy, karena lebih tebal ya. Kalau misalnya bisa melihat atau mungkin menyaksikan langsung di kanal YouTube kita, bisa melihat langsung ya bukunya di kanal YouTube kita, cerebral palsy ini. Ini sampai 2 tahun ya, yeah, baru selesai. Begitu ya Mas Theo, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan apresiasi. Ya, akan ada rencana menulis buku ketiga?
5: Ada.
4: Judulnya apa, boleh dikasih tahu nggak? Atau mungkin masih rahasia?
5: Iya.
4: Masih rahasia. Nanti akan ada kejutan berarti nanti ya.
5: Iya.
4: Oke, kita tunggu nanti kejutannya ya Bang Sandi ya. Oke, tapi Bang Sandi, apa pesan seorang Bang Sandi kepada anak-anak muda penyandang disabilitas yang saat ini mungkin masih menyembunyikan diri atau disembunyikan oleh orang tuanya, yang belum berani tampil, belum berani bersuara? Apa yang ingin disampaikan?
5: Itu dia

0: kawan tadi, jangan minder dan jangan overthinking katanya.
1: Oke. Jangan, jadi artinya ya sudah, kita enggak usah berpikir macam-macam. Kita pikirkan yang baik-baiknya aja dari orang lain. Kita enggak usah berpikir yang lain-lain, gitu maksudnya ya. Oke, begitu ya Bang Sandi ya. Luar biasa Bang Sandi. Nah, Bang Ibu Nurul, karena satu karya memang lahir dari seorang individu ya, tetapi ketika karya tersebut dibaca, didiskusikan dan menginspirasi banyak orang, dampaknya bisa menjadi luar biasa.
2: Iya, betul.
1: Nah, bagaimana organisasi BPD ini untuk mendorong agar karya-karya yang seperti yang dihasilkan oleh seorang Bang Sandi atau mungkin yang di luar sana masih belum berani menunjukkan diri, mereka juga bisa menulis, kira-kira apa yang akan direncanakan oleh BPD ini?
2: Untuk kedepannya sih, untuk saat ini itu tadi Bang, kita mau mengumpulkan teman-teman yang punya bakat dulu, karena selama ini mereka masih bersembunyi. Data-data di kami pun yang punya kemampuan atau bakat juga terbatas, karena mereka itu tadi Bang, tidak entah mereka tidak percaya kami di PPDI atau mungkin mereka tidak tahu, saya kurang mengerti itu. Cuma teman-teman yang punya bakat ini, kalau kemarin saya tahu beliau ini karena dari Mbak Lina, jadi dari mulut ke mulut informasi itu Bang. Kalau untuk kedepannya, selain kami mengumpulkan teman-teman yang bisa iteratif menulis, maaf ya lagi batuk Bang.
1: Memang lagi musim.
2: Iya lagi musim. Terus untuk selanjutnya kemungkinan kita mencari percetakan yang di Samarinda untuk mencetak, biar biayanya tidak terlalu tinggi. Betul. Untuk Bang Sandinya, biar bisa banyak produksinya ya Bang ya. Insya Allah seperti itu Bang. Untuk kedepannya mungkin untuk kita kenalkan lagi ke Bang Jalung tadi untuk komunikasi masalah penulisannya Bang Sandi ya. Nanti kita sama-sama diskusikan lagi bagaimana baiknya.
1: Betul. Ya, tapi kira-kira kalau sejauh ini selain tantangan banyaknya masih yang belum berani membuka diri,
2: iya, betul,
1: masih menyembunyikan diri, kira-kira tantangan apa lagi yang mungkin membuat teman-teman kita, para pengurus kita dari PPD ini kesulitan untuk mendapatkan informasi dan bahkan mengumpulkan mereka ini?
2: Kadang mereka sibuk sendiri Bang, kayak misalnya sudah mereka udah mampu nih mandiri, ya udah mereka jalan sendiri,
1: nggak mau tahu lagi dengan organisasi gitu.
2: Itu kadang-kadang salah satunya, kadang-kadang mereka udah nggak usah ikut organisasi, saya mau mandiri aja nih, maju sendiri. Nggak apa-apa sebenarnya, paling tidak mereka, kami tahu ada data teman-teman yang sudah bisa mandiri, yang sudah bisa bekerja, yang kuliah, itu kan kami jarang Bang, hanya sebagian, mungkin cuma 30% dari sekian teman-teman disabilitas kami punya datanya.
1: Oke. Ya seperti teman kita yang si cantik Agustin ya.
2: Iya, betul yang, Agustin.
1: Yang saat ini bekerja di Samsat.
2: Betul,
1: jadi
2: di Samsat.
1: Biasa jadi juru bahasa
2: isyarat.
1: Dan bahkan justru orang-orang di sana yang minta diajari semua ya.
2: Iya. Kok kemarin kami ini Bang, di Burger King sudah ada penerimaan teman-teman tuli juga.
1: Di sana?
2: Iya.
1: Di Samsat.
2: Di Burger King Bang, Burger King tempat makan.
1: Wow.
2: Kemarin saya baru dampingin teman tuli juga, mereka butuh teman tuli untuk bekerja di Burger King.
1: Sebagai bahasa isyarat.
2: Bukan kerja, staff di sana. Ada dua orang di sana.
1: Artinya
2: kemarin
1: sudah semakin
2: meluas lah,
1: meluas dan bahkan penerimaan masyarakat kita ini sudah
2: pelan-pelan terbuka, mulai ya, terbuka Bang.
1: Oke, baik. Bang Sandi, kira-kira berapa lama nanti akan bisa menghasilkan buku ketiga? Masih lama? Akan tunggu-tunggu selesai kuliah?
2: Sudah semester 7 ya.
1: Iya, karena persiapan skripsi segala ya. Oke. Baik, tapi kalau untuk kedepannya nanti kita siap ya untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti penulis-penulis buku yang lain ya. Banyak penulis buku kita yang juga penyandang disabilitas. Dan untuk percetakan mungkin ya, karena percetakan sudah biaya ongkos kirim.
2: Iya
1: ya,
2: betul sekali. Mahal sekali ongkos kirim.
1: Kalau misalnya kita bisa tekan di situ dengan bekerja sama dengan penerbit yang ada di sini,
2: betul,
1: mungkin akan
2: insya Allah
1: lebih ini. Oke, okay. Tapi sudah bisa menghasilkan uang sendiri luar biasa ya, senangnya ya. Orang tua terus mendukung nggak?
2: Mendukung.
1: Oke. Okay. Ya berarti ada ini Bang Peri ini yang selalu mendampingi.
3: Iya.
1: Luar biasa. Saya sedikit ke Bang Peri. Bang Peri, Bagaimana rasanya memiliki seorang saudara kakak kandung yang memiliki keistimewaan sebagai seorang cerebral palsy?
0: Kalau dari saya pribadi, ya kalau untuk di tengah-tengah masyarakat ya saya juga tetap sama, biasa aja, tidak pernah membeda-bedakan gitu. Tapi tentu kalau ke rasa bangga, rasa senang itu ada, karena yang selalu jadi acuan kami gitu, ketika kita nih dari kampung, dari pelosok gitu Pak, tapi yang ibaratnya kalau sudah keluar pulau, kalau jalan-jalan keluar pulau, itu yang pertama kali bisa itu ya cuman kakak saya gitu. Yang sudah ke Papua, ke Aceh gitu, cuman kakak, ya cuman kakak gitu.
1: Luar
0: sedangkan
1: biasa.
0: Kita yang kini belum bisa.
1: Belum pernah keluar ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu orang tua sebagai karyawan swasta atau
0: pekerja? Kalau orang tua pekerjaan ya karyawan swasta.
1: Karyawan juga ya. Ibu rumah tangga?
0: Ibu. Kalau ibu sudah almarhum.
1: Sudah almarhum. Okay. Ya. Baik. Mohon maaf jika sedikit mengenang mungkin masalah yang oke, kita berharap almarhumah bisa mendapatkan tempat yang terindah di sisinya.
0: Amin. Ya.
1: Baik. Bu Nurul, sebagai closing, apa yang ingin disampaikan dari pembicaraan kita pada pagi, pada siang hari ini yang luar biasa bersama Bang Sandi di Bu Nurul?
2: Allah tidak melihat sempurna fisiknya kita. Allah melihat seberapa bermanfaat karyanya kita. Jadi untuk teman-teman di sana, kalau kita punya kemampuan, ayo kita berkarya, entah itu dari tulisan ataupun dari pekerjaan ataupun kebiasaan kita. Semua itu kita harus kembangkan, kita lihatkan ke semua orang bahwa kita teman disabilitas ini pun mampu berkarya, mampu memiliki usaha dan mampu beradaptasi di lingkungan yang sama dengan teman-teman yang lain.
1: Oke. Baik, tampaknya ada komentar ya. Oh iya, sorry, terima kasih Bang Perdi yang sudah mengingatkan komentar di kanal YouTube ya. Gode Permana. Iya, sukses terus saudaraku Sandi. Bisa dibeli di mana bukunya Bang Sandi?
2: Beli di mana? Beli di atau nanti kontaknya ya?
3: Iya, kontak.
2: Oh, nanti lewat HP katanya. Nomor teleponnya berapa bisa disebutin sama kakak nanti?
1: Oke.
3: Nomornya?
2: Iya, kasih tahu aja.
0: Kalau untuk nomornya mungkin bisa dicatat.
1: Oke.
0: 0822 5119 0928.
1: Oke, jadi 0822 5119 0928.
0: Ya.
1: Oke, jadi Bang Gode Permana itu tadi ya untuk nomor WA kalau misalnya mau pesan, karena ini masih sistem pesan ya. Jadi belum memesan secara banyak ya. Nah, jadi kalau ada pesanan baru kita pesan untuk percetakan.
2: Iya.
1: Sekarang ada stok enggak?
2: Enggak ada.
1: Oke. Ya Bang Gode, Bang Gode Permana ya. Oh ya. MH Pianur itu yang pertama tadi yang sukses terus saudara Sandi ya. Gode Permana bertanya bisa dibeli di mana bukunya? Katanya masih pesan karena belum pesan secara banyak ya. Jadi
2: iya,
1: saat
2: betul.
1: Ini juga stoknya kosong, jadi harus sistemnya inden berarti ya.
2: Iya benar.
1: Oke, baik. Tapi kalau misalnya mau komunikasi Bang Gode Permana dengan narasumber kita di 0822 5119 0928, ini langsung bisa berkomunikasi dengan
2: Bang Sandi,
1: Bang Sandi sendiri. Oke, selanjutnya jangan minder, jangan overthinking. Keren Mas Sandi. Ini pesan dari Bang Gode Permana. Salam dari PPDI Tarakan. Saya Sekretaris PPDI Tarakan. Gode Permana, Sekretaris PPDI Tarakan.
2: Jauh.
1: Luar biasa.
2: Jauh sekali.
1: Nur Maulida Rahman, keren san, belanja jempolnya sampai 3 kali ya. Okay, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar kanal YouTube. Dan juga untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada yang baru bergabung, dan juga khususnya teman-teman penyandang disabilitas, jangan ragu untuk berkarya ya.
2: Betul sekali.
1: Jangan sembunyikan diri, karena kita sudah punya undang-undang yang meminta kita untuk selalu bersikap setara.
2: Betul.
1: Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya Bu.
2: Iya betul.
1: Ya. Bu Nurul sekali lagi terima kasih. Kedepan kita akan coba nanti komunikasi ke teman-teman kita yang lain, terutama ke Pak Jalung dan juga para penerbit yang nanti mudah-mudahan bisa merangkul seorang Bang Sandi ya.
2: Iya.
1: Bang Peri tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan sehat juga untuk keluarga di rumah. Bang Sandi tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar untuk kuliahnya agar bisa segera menulis menerbitkan buku lagi ya.
2: Amin.
1: Baik sekali lagi, terima kasih untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya M. Padil ditemani rekan Perdian Saucap. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas sudah untuk sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian berita dalam dinamika olahraga.

Dance 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas

0: really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
0: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailer. Sementara

poin dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung.

0: pendengar, Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Dengan RRI, tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Ridho Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar kami juga akan perbarui

18 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali. Kemudian Uzbekistan 65 medali. Dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali. Terdiri

0: kompetisi pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses mengetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus ini dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nampin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol. Kita bisa comeback, yaitu semua karena unit yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu terus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikap Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikap Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya memiliki kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikap Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain. Terlebih

0: pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
1: Pemain sangat siap pada

0: Diketahui laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Blora Sintang siap berlaga di Piala Surat Info 13 di Bandung, Jawa Barat.

26 Seni Nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sinta Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sinta telah memiliki pengalaman berlatih sejak

0: dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
1: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional, dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten

0: Asosiasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jodi Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
1: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga saat itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
0: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
2: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan

disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Ibnu Mahfuzi ya pendengar. Baik pendengar, untuk informasi pertama ya, kita akan lihat ISPU atau ISPU ya, Kutai Barat turun 128. Kualitas udara masih kategori tidak sehat. Kualitas udara di Kabupaten Kutai Barat pada kategori yang sangat tidak sehat. Dalam pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU yang diterapkan melalui sistem resmi ISPU, Kementerian Lingkungan Hidup pada Rabu 30 September 2026 menunjukkan angka 128 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data tersebut, PM2,5 menjadi parameter pencemaran dominan dengan nilai 128 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu mendengar, parameter lainnya tercatat PM10 sebesar 0, SO2 sebesar 3, CO sebesar 11,03 sebesar 10, NO2 sebesar 6 dan HC sebesar 2. Kategori ISPU 101 hingga 200 masuk tingkat tidak sehat yang menunjukkan kualitas udara dapat merugikan kesehatan manusia terutama kelompok rentan. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah masih berlangsungnya kebanyakan hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdampak terhadap kualitas udara.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat

Lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Baik, pendengar setiap pukul 1 Sendawar tiba kita pada pukul 13 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah kita dengarkan dua lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, saatnya kita membuka di program acara Etnis Kutai. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu etnis Kutai ya, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 938. Untuk informasi ya, ada SMS ini yang sudah masuk, ada dari Putra Banjar ya, dari Muara Pahu. Selamat siang Bang, lagu Bersanding dibungkus buat Bunda Ceria. Selamat buat abangku, thank you kembali ya Bang Putra ya, kita siapkan lagunya.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu ah.

0: Stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Yang benar.
2: Belum dapat apa.
1: Sayang, anak aku nak.
2: Ya ini sebenarnya serius kau dah silang.
1: Maksudnya?
2: Mungkin lu sudah rancang bukan dari ini. Dan ini yang terakhir kali. Tapi apa yang nak berat?
1: Sayang, Pian tahu loh. Aku udah serius pada lawan dia. Tapi
2: apa? Hah? Tapi apa? Duit? Gawian? Kada siap? Apa lagi yang ulun hadangi?
1: Hadang sayang. Coba tolong mengerti ulun.
2: Mengerti? Kurang mengerti apa lagi ulun? Banyak laki yang datang. Kada ulun terima. Ulun laki pian yang datang. Ini aja sudah. Minggu depan ulun hadangi. Mulpian kada datang, kita kada sama sekali.

0: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anaknya lain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 3 Oktober 2026.
2: Kita berbicara terkait Tahura Buku Suwarno, ini kita bicara menyangkut paru-paru dulu.
3: Pertama, memang kita tidak pernah diberikan sesuai permintaan ya. Nah, itu yang mengakibatkan kita kurang.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembali karena fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan harus saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari tabung gas rumah juga salah satu. Jadi saya sepakat dengan para otoritas mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan pilih tersebut.
1: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
3: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RRI Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.
0: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur mendorong penyesuaian pasokan dan waktu operasional SPBU untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah wilayah. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kalimantan Timur menyoroti realisasi kuota BBM bersubsidi yang selama beberapa tahun belum sesuai dengan usulan kebutuhan daerah. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Bambang menyebut, pada 2024, Kaltim mengusulkan kuota solar bersubsidi sekitar 392.000 kiloliter. Namun realisasinya hanya sekitar 277.000 kiloliter. Pada 2025, usulan sekitar 465.000 kiloliter, dengan realisasi sekitar 252.000 kiloliter. Sementara pada 2026, usulan sekitar 415.000 kiloliter dan realisasinya sekitar 268.000 kiloliter.
5: Pertama, memang kita tidak pernah diberikan sesuai permintaan ya. Nah, itu yang mengakibatkan kita kekurangan ya. Kemudian yang kedua, itu memang penata usahaan pom bensin ini itu kan tidak ada yang buka 24 jam ya. Pelan jalan 8 malam sudah tutup. Nah, itu berbeda dengan beberapa di kota besar yang 24 jam. Nah, ini kan sebenarnya yang kita juga berharap kalau misalnya kuotanya kurang, kemudian menghindari antrian mengular itu, pom bensinnya harusnya juga jadwal operasionalnya ditambah gitu.
4: Bambang menjelaskan, usulan kuota BBM bersubsidi dihitung berdasarkan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan kendaraan, serta faktor pengurang termasuk perkembangan kendaraan listrik. Namun, penetapan kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kebijakan sektor hilir migas. Pemerintah Provinsi Kaltim berperan menyampaikan usulan kebutuhan daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Di sisi lain, ESDM Kaltim mendorong pengembangan energi yang lebih beragam, termasuk kendaraan berbasis listrik, sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Dari Samarinda, Zulfikar Alim melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menyerahkan paket sembako dan peralatan pemadam kebakaran kepada relawan Kelurahan Bantuas. Penyerahan bantuan berlangsung di gedung Kelurahan Bantuas, Jalan Al-Hasni RT 5. Bantuan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap relawan yang membantu masyarakat saat terjadi kebakaran. Saifuddin mengapresiasi kesigapan relawan dalam menangani kebakaran. Ia mengingatkan relawan agar tetap mengutamakan keselamatan saat menuju maupun menangani lokasi kebakaran. Ia berharap bantuan tersebut dapat mendukung tugas relawan di lapangan, di mana Saifuddin juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian relawan dalam membantu masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan pengelolaan sampah di Samarinda masih rendah selama 2 tahun terakhir dan menempatkan Samarinda di 4 terbawah dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
6: Pengelolaan sampah di kota Samarinda masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Berdasarkan neraca pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Samarinda yang dilaporkan ke kementerian, persentase sampah yang tercatat dikelola masih di bawah 10%. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Muhammad Taufik Fajar, saat sosialisasi pilot project pengelolaan sampah organik di rumah tangga secara daring pada Jumat kemarin. Taufik mengakui, sejak 2 tahun terakhir, pengelolaan sampah di Samarinda memang masih rendah. Pada 2024, baru 7,91% dari 100% sampah yang dikelola. Sementara pada 2025, sampah yang dikelola kota tepian hanya 8,19%.
7: Jadi, otomatis angka yang tidak terkelola ini sangat besar. 2024 di angka 92% dan 2025 di angka 91%. Bahkan kalau kita lihat dengan kabupaten kota yang lain, kita masih jauh tertinggal. Kita ada di strip keempat dari bawah. Ya, di bawah kita itu ada Kubar, Kutai Timur dan Mahakam Ulu. Ya, kemudian untuk yang di peringkat atas itu ada Balikpapan dan Bontang dengan angka pengelolaan sampahnya di 98 dan 93%.
6: Taufik menjelaskan, rendahnya angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Salah satu persoalannya, masih ada kegiatan pengelolaan sampah yang belum tercatat dalam sistem. Selain persoalan data, DLH Samarinda menilai pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga juga perlu diperkuat. Karena itu, pihaknya mulai menjalankan pilot project pengelolaan sampah organik dan melibatkan masyarakat dari tingkat RT.
7: Nah, untuk target awal, setiap RT kita pilih 5 rumah sebagai peserta aktif pertama atau percontohan. Harapannya, Bapak Ibu, setiap rumah yang terpilih sebagai peserta pilot project ini akan kita tempel dengan identitas resmi yang menandai bahwa rumah tersebut berkomitmen untuk mengolah sampah organik, ya. Berupa stiker yang kita sebut stiker greenhouse, ya, karena kebetulan warnanya hijau.
6: Taufik mengatakan, program ini tidak hanya menjadi program sementara. Ia ingin pengolahan sampah dari rumah tangga menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara konsisten. Pilot project tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi DLH untuk melihat apakah model pengelolaan sampah dari rumah tangga bisa diterapkan di seluruh kelurahan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Musim kemarau mulai berdampak pada pusat rehabilitasi orang utan di Kalimantan Timur. Borneo Orang Utan Survival Foundation menyebut persoalan utama saat ini adalah sumber air yang mulai mengering. Kita simak laporannya.
8: Musim kemarau belum meningkatkan gangguan pernafasan orang utan di Kalimantan Timur. Namun Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF kini menghadapi masalah ketersediaan air. CEO Borneo Orang Utan Survival Foundation, Jamartin Sihite pada RRI mengatakan sumber air di pusat rehabilitasi mulai mengering. Kondisi ini membuat Bos F harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan minum orang utan.
9: Di dalam musim kemarau ini, yang paling berat buat kami adalah ketersediaan air. Saat ini, sumber-sumber air kami sudah mengering sehingga untuk minum orang utan kami harus membeli minuman yang juga diminum manusia.
8: Jamartin menambahkan, kasus gangguan pernafasan pada orang utan belum mengalami peningkatan, namun bau asap akibat karhutlah mulai tercium di pusat rehabilitasi pada beberapa hari. Bos F telah menyiapkan nebulizer dan peralatan lainnya untuk mengantisipasi jika asap semakin pekat. Bos F juga membantu BKSDA menangani orang utan terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah utara, khususnya Berau dan sekitar Muara Wahau.
9: Pada musim kemarau ini, bahwa belum ada yang meningkat dalam kasus ISPA, walaupun dampak dari asap sudah mulai terasa di pusat rehabilitasi. Pada beberapa hari, kadang-kadang kita melihat pagi kabut asapnya cukup tinggi dan itu membuat kita harus siap-siap, sehingga peralatan nebulizer dan lain-lainnya kami sudah siapkan. Kalau itu terjadi nanti, kami sudah siap untuk menanganinya.
8: Bos F terus memantau kondisi kesehatan orang utan dan ancaman karhutla. Tim juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan api mendekati pusat rehabilitasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Komunitas Akar Kuning menggelar Festival Muara Benanga di Kampung Muang, Samarinda. Festival ini mengangkat isu ekofeminisme dan pengetahuan adat Dayak Benuak. Berikut laporan selengkapnya.
10: Komunitas Akar Kuning menggelar Festival Muara Benanga di Kampung Muang, Samarinda 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang untuk merawat pengetahuan ekologis perempuan sekaligus melestarikan tradisi masyarakat Dayak Benuak. Ketua Program Festival Muara Benanga, Nela Putri Giriani, mengatakan kegiatan ini berangkat dari keresahan terhadap isu ekofeminisme. Menurutnya, perempuan memiliki hubungan erat dengan alam karena lingkungan menjadi sumber pangan, air, dan kehidupan keluarga.
11: Kenapa mama-mama nih yang paling keras suaranya gitu? Karena tempat tinggalnya alamnya gitu kan, itu kan rumah mereka. Saya sebagai ibu juga rumah saya gitu ya. Mana misalnya ketika alam dirusak, airnya seperti apa yang kita ambil untuk dijadikan makanan, itu apakah sehat gitu ya.
10: Festival ini terbuka untuk umum dan gratis dengan kegiatan mulai pukul 8.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian kegiatan meliputi workshop pangan lokal, susur kampung, dialog kritis, panggung sastra, serta pertunjukan seni dan pameran instalasi. Nela berharap Festival Muang Benanga dapat berlanjut secara rutin, sehingga pengetahuan adat dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus diwariskan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura, Bukit Soeharto. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur mendorong penyesuaian pasokan dan waktu operasional SPBU untuk mengurangi antrean kendaraan di sejumlah wilayah. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang jelang sore sahabat pendengar Radio Republik Indonesia. Sendori manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 spesial. Setiap hari Sabtu ada karaoke, Prodangdut spesial karaoke ya. Dan juga pendengar, tentunya saya Dewi Puspa temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan sesi Prodangdut untuk Anda di hari ini hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, karena cuaca saat ini masih berkabut tebal, jadi buat sahabat pendengar yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai maskernya dan juga perbanyak minum air putih serta vitaminnya ya, biar tetap fit jika mengharuskan harus beraktivitas di luar ruangan. Jadi buat sahabat pendengar yang tidak penting-penting banget, udah di rumah aja ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, kami mohon dan juga diharapkan saat berladang tidak membakar lahannya ya. Karena sayang sekali nih, Kutai Barat kembali berkabut setelah hujan kemarin. Dan luar biasa hari ini Dewi Puspa tidak sendiri, ada temannya hari ini ya, satu jam ke depan dalam sesi Prodangdut ada Abang Damarulan. Kita sapa dulu ya Abang Damarulan, gimana kabarnya nih Bang?
1: Kabarnya baik aja,
0: alhamdulillah sehat, aja. Sehat ya. Tadi di tempatnya kabut juga gak Bang?
1: Kabut di Muara Asa nih.
0: Tebal juga ya, iya. Kabutnya iya, sayang sekali.
1: Ini ada waktu ke studio saya.
0: Iya, kalau ada waktu mau karaoke langsung ke studio boleh saja ya, di jamnya Dewi dalam sesi Prodangdut. Oke, seperti biasa mendengar, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Karena sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Bang ya, ya. Ada yang telpon, kita sapa. Selamat siang jelang sore Prodangdut.
2: Kabut dan dut adalah kita.
0: Gimana kabarnya Bang Wasu?
2: Kabar baik, kabut betul lagi, kembali kabut lagi.
0: Iya, tebal lagi Bang ya, berarti di sana juga tebal lagi.
2: Iya. Cuci malam tanggal 2 itu sudah dicuci, 1 jam setengah hujan.
0: Ternyata kabutnya kembali. Halo?
2: Siapa teman di studio itu?
0: Ada Bang Damarulan.
1: Siap nyanyi ini. Siap berkaraoke Rian.
2: Bencong.
0: Enggak. Abang mau lagu apa nih?
2: Aku minta putar kalau bisa umbul-umbul ikan lele.
0: Oke, ada lagunya.
2: Itu khusus untuk Damarulan itu.
0: Oh iya.
1: Nah karaoke ke Bang? Halo?
2: Damarulan, ya. Damarulan sedih, yayanya sudah punya anak.
0: Iya, gak apa-apa, nanti ada ganti yang baru.
2: Ya, aku gak bisa ini, bukan kalau ini etnis Tunjung, baru aku bisa bahasa Tunjung sama Damarulan. Nah, untuk Mbak Dewi sama Damarulan, hati-hati pulang, semoga sehat semua kalian berdua itu.
0: Iya, amin.
2: Ini musim kabut lagi, semoga sehat semua aja ya di udara.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Dewinya selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih sudah menyapa ya Abang
1: Wasu.
0: Nih katanya di sana kabut juga nih Bang. Oh, kayaknya merata nih kabut ya. Tebal di Kubar. Kita ke WA dulu. Ini ada dari siapa? Masih loading ya, kita cek dulu. Oke, kita bacakan WA yang masuk. Selamat sore, aku Bang Dion di Empaku, minta puterin lagu Rindu Tapi Jauh. Terima kasih buat Mbak Dewi, terima kasih juga buat Bang Dion yang sudah menyapa di sesi Prodangdut. Jadi pendengar kita, abang lagunya apa nih bang? Yang tadi gak ketemu tuh, kalau yang gambar
1: tak,
0: itu
1: Tak Berdaya aja yang pernah saya nyanyi itu.
0: Tak Berdaya ya, yeah. Kita carikan. Oke, ada telepon. Kita terima dulu bang ya.
1: Yeah.
0: Ada, selamat sore Prodangdut.
3: Halo, selamat sore.
0: Kita. Mantep, Mbak Erni. Gimana kabarnya, sehat aja kah?
3: Nah, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau sehat.
3: Kabut luar biasa, Mbak Dewi.
0: Iya, tebal nih. Tebal lagi ya, padahal hampir habis hujan.
3: Hampir nggak terasa panas, hampir. Ada rasa panasnya juga sedikit aja. Ada Bang Damarulan kan?
0: Iya nih di studio.
3: Bang Damarulan, coba pelajarin aku duit kita dua Bang Damarulan.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya Cinta Sampai Di Sini dari Mansur
0: Oke. Okay.
3: Tapi aku harus dikasih tahu ya. Masuk, ya sudah masuk gitu. Aku nggak mengerti anu musiknya Damarulan.
0: Mau sekarang kah?
3: Ya, sekarang pertama.
0: Oke, gimana Bang Damarulan?
3: Yang pertama Damarulan ya.
0: Apa tadi judulnya?
3: Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Di Sini. Oke. Bang Damarulan siap?
1: Siap, Neng. Siap.
0: Oke, kita cek nada dulu, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita
3: tahu ya Damarulan kalau masuk.
0: Kita cek nada dulu ya.

0: Terputus ya sudah. Baru nanti gabung lagi ya. Kayaknya jaringan di sana ya nggak bisa. Kita ke Bang Damarulan aja. Apa tadi Bang lagunya sampai lupa Dewi. Tak berdaya ya. Ya, oke. Kita cek lagi nih nadanya. Kita cek nada Bang ya.
1: Iya.

Yang ini kah bang? Oke, kita siap ya. Kita ya, siapkan ya. Dulu. Oke, kita mulai.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 08125523938. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantep ya, Abang Putra Jagat. Bagaimana kabarnya nih Bang?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Amin ya.
1: Ngomong-ngomong ini ada Mbak Damaruhan kah di RRI?
0: Iya dong.
1: Duh.
0: Langsung dari sini karaoke-nya.
1: Aku rencana mau duet ini kalau boleh sama Damaruhan. Damaruhan tuh aduh anu suara cewek, aku cowoknya.
0: Ayo gimana nih Bang Damaruhan? Nggak bisa katanya. Malu. Malu kalau suara cewek. Jadi ya, gimana nih? Solo ya?
1: Minta laguan wajah nih, apa namanya, Duda aja, Duda.
0: Duda, dari siapa Dudanya nih?
1: Aduh, Duda ini kurang tahu nih, cuma ada lagu Duda itu.
0: Ntar ya dicarikan dulu.
1: Ini karaoke nih.
0: Oke, dari karaoke. Mas Ud Sidik kayaknya ya.
1: Oh, bisa jadi mungkin.
0: Oh, kita dengarkan aja dulu ya musiknya.
1: Oh iya,
0: coba-coba. Oke, ini ya kita tes dulu.

0: Yang ini kah atau ganti?
1: Coba ganti yang satu, ada yang satu coba.
0: Satu lagi ya.
1: Kalau yang satu nggak cocok, kembali yang awal nanti.
0: Oke deh, ini ya satunya.

0: Ya, ini aja.
1: Ini aja ya. Oke, kita siapkan dulu. Oke, mulai.

0: Mantap. Salam-salamnya dulu dong.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja Mbak Dewi yang hobi karaoke. Ini kita karaoke-nya sama-sama.
0: Iya.
1: Suara ini kadang-kadang hilang Mbak Dewi.
0: Yo,
1: Radio ini kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Dekat ini tadi itu banyak ketinggalan ini tadi.
0: Iya, enggak apa-apa, berarti harus ke studio nih. Duet langsung sama Bang Damar Wulan.
1: Nanti kalau ke studio,
0: Bawa
1: luka hati, luka diri.
0: Oh, boleh.
1: Mbak Dewi dong.
0: Aduh bahaya nih, Dewinya gak bisa.
2: Duet sama penyiarnya langsung.
1: Iya. Kalau bukan tadi, kalau mau kan padahal mau duet itu tadi.
0: Penyiarnya tak bisa nyanyi nih, bagaimana?
1: Ya ini Bang, siapa itu? Putra Kusut ini juga ditunggu gabungannya ini Putra Kusut. Mbak Ani juga ini.
0: Iya.
1: Mbak Bunda Irni tadi gimana ini? Oke, selamat sore aja.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523938. Kita ke SMS dulu, ada Kerasakti Putri dari Bentian, pendatang baru, judul lagunya request Nasi Padang. Oke, siap. Selanjutnya ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Mbak Dewi, ini ada lagunya Payung Hitam, salamnya seberataan. Oke deh. Ada pantun buat RRI, burung bubut si kayu arau, ada kabut di musim kemarau, aduhai. Main layang-layang berbaju habang, Mbak Dewi sayang punya abang, asik. Buat Mbak Dewi, thank you yo. Oke, terima kasih buat Abang Putra Banjar, mantap nih pantunnya ya. Oke, kita kembali pendengar, kami hibur ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
4: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
3: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
2: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
3: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

0: Kasi, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Pagi pendengar, masih kami hadirkan sesi Prodangdut untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita kali ini ke jalur telepon lagi. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantep ya, Abang Putra Kusut, bagaimana kabarnya nih?
1: Kabarnya sehat selalu, puji Tuhan.
0: Amin ya, kalau sehat aja. Ini karaoke mau lagu apa?
1: Karaoke.
0: Judul lagunya?
1: Lagunya Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta.
1: Dari Muksin ya.
0: Versi Muksin.
1: Versinya Muksin.
0: Oke. Kita cek nada dulu ya.
1: Iya, oke. Ini harus suaring kan, Mbak?
0: Enggak aman.

0: Yang ini kah? Atau ganti?
1: Ya, ini aja.
0: Ini ya, oke, kita siapkan dulu ya.
1: Oke.
0: Iya, mulai.

0: Mantap, salam-salam dulu dong.
1: Salamnya buat orang yang selalu di hati, semoga terhibur selalu di sore hari ini, semoga bergabung.
0: Iya.
1: 1584.
0: Oke.
1: Salam juga untuk Abang Damarulan, semoga sehat selalu. Untuk Abang Putra Jagat tadi, terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Untuk Pak Dewinya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga, puji Tuhan. Amin.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita semua sehat selalu di sore hari ini sampai selama-lamanya.
0: Iya.
1: Sekian dan terima kasih Mbak Dewi. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah menyapa ya, Abang Putra Kusut. Kita cek dulu ke WA ini ada. Selamat sore Mbak Dewi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca kita untuk sore hari ini cerah mendung. Lagunya Mbak Dewi, kalau bisa saya minta Bang Damarulan karaokekan lagu Pengadilan Cinta. Buat Bang Damarulan, salam kenal ya. Salam-salam buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Gimana Bang Damarulan, Pengadilan Cinta?
2: Siap.
0: Oke, siap ya. Kita cek dulu nadanya ya.
2: Dari Imam Esa Rifin.
0: Versi Imam, ya. Oke ya. Mbak Bunda Ceria, lagunya boleh nih dinyanyikan sama Bang Damarulan. Kita pilihkan Pengadilan Cinta versi Imam ya tadi ya.
2: Iya, iya. Okay. Imam Esa Rifin.
0: Oke, okay. Ya. Kita cek nada dulu nih Bang ya.
2: Iya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Aku dengar musiknya kayak apa.

0: Aduh, kenapa nih jaringan? Sebentar ya, kita ganti dulu.
1: Coba versi yang lain.
0: Ganti aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini ya. Kita ganti lagi.

0: Di mana ini? Ini boleh ya? Bisa ya. Oke, kita siapkan dulu.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
0: Oke, mulai.

0: Mantap.
1: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam melestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
2: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore, dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tim pengawas dan pengarah KONI Kalimantan Timur meninjau kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah pekan olahraga Porprov Kaltim ke-8, di mana pemantauan dilakukan menjelang pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai persiapan berjalan sesuai tahapan, di mana tim Wasrah juga memberikan arahan dan masukan kepada panitia terkait pelaksanaan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov Kaltim, Abdi Fermana, mengatakan pemantauan mencakup kesiapan venue pertandingan. Hasil pemantauan menunjukkan progres pembangunan dan rehabilitasi venue terus berjalan. Menurutnya, rata-rata progres venue saat ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia menargetkan seluruh venue dapat rampung sebelum Oktober atau paling lambat pada awal November. Venue yang telah dibangun maupun direhabilitasi ditargetkan dapat digunakan secara fungsional untuk menggelar pertandingan setiap cabang olahraga. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas Informasi
3: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan.

yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari berbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

93,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Green Radio, tentunya mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, pada kesempatan Green Radio hari ini kami akan bahas dan juga hadirkan ke ruang dengar Anda informasi mengenai transisi energi di Indonesia. Di mana pendengar, transisi energi di Indonesia ini adalah peralihan dari ketergantungan pada sumber bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, ya, seperti energi terbarukan yang dari matahari, angin, air atau biomasa serta energi nuklir dengan tujuan untuk mencapai net zero emission dengan menggunakan sumber energi yang bersih. Ada tiga hal yang menunjang terhadap transisi energi, yaitu akses, teknologi dan pendanaan. Pendengar, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Green Radio hari ini. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
0: Betul mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat bendangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada. Cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk kita jaga kebersihan
2: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

RRI Samarinda, peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan merupakan sebuah langkah penting ya, dan menjadikan energi terbarukan ini sebagai sebuah norma, bukanlah teknologi atau biaya semata. Di mana pendengar, transisi energi ini merupakan tanggapan terhadap berbagai permasalahan lingkungan, termasuk perubahan iklim serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan tentunya meningkatkan ketahanan energi serta mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih, guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Indonesia, pendengar, telah menetapkan target energi baru dan terbarukan EBT sebesar 23% dari total energi nasional pada tahun 2025, di mana kebijakan ini ditambah dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030, merupakan langkah nyata menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

0: menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

bersama Anda pendengar dengan sajian Green Radio Pro 1 RRI Samarinda edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dan tentunya masih mengenai transisi energi di Indonesia. Di mana pendengar kenyataannya perkembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia masih sangat lambat. Hingga tahun 2019, peran energi baru dan terbarukan hanya sebesar 9,15% dari total konsumsi energi nasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kesenjangan antara kebijakan dan peraturan di Indonesia. Padahal pendengar, Indonesia ini memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Indonesia diketahui memiliki semua potensi energi terbarukan seperti energi matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Tentunya kondisi geografis Indonesia yang dekat dengan garis khatulistiwa sehingga membuat potensi energi dari surya tinggi mencapai 50% dari semua jumlah energi baru dan terbarukan. Dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Permen SDM Nomor 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah, dan Kepmen SDM Nomor 1122K 30 Mem 2002 tentang pembangkit skala kecil yang tersebar.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga

Motivasi dan inspirasi pendengar, saat ini RPP Energi Baru dan Terbarukan sedang dalam tahap penyusunan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pemberian fasilitas dan insentif. Di mana melakukan transisi energi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan tentunya, namun menjaga kelestarian bumi dan makhluk hidup memerlukan komitmen dan kerja nyata dari semua pihak, dan dengan adanya transisi energi diharapkan Indonesia mempunyai peluang untuk mencapai target net zero emission. Dan pendengar, itulah informasi mengenai transisi energi di Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Green Radio edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Sampai jumpa dalam sajian Green Radio selanjutnya pendengar, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dengan siaran berita perjaringan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam sajian Lintas Pancaran Nusantara ya.

0: Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore, amin, alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah sehat. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Wah, luar biasa, kami alhamdulillah baik sehat. Mesti kabut masih ada nih di Palangkaraya, tapi lumayan dari kemarin. Kalau di Samarinda sendiri, apakah masih kabut?
1: Di Samarinda, kebetulan sore ini lumayan berangin dan juga gelap. Ini rekan amin, semoga segera turun hujan ya di Samarinda dan juga di wilayah lainnya ini.
0: Wah, luar biasa, amin, kita doakan ya. Baik, rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda, Kalimantan Timur?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai pengetap BBM subsidi di Kalimantan Timur ini, rekan amin.
0: Wah, ini cukup ramai juga diperbincangkan di Samarinda ya, rekan Vira, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengetap BBM subsidi disorot. Warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata, melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi, sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi, dan dia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kota BBM bersubsidi yang terbatas.
3: Harga pertama itu ya lumayan mahal bang, yeah. Karena saya anggapnya ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya warung-warung kios-kios di pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah gitu juga. Apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau pertama itu 19, cuman pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka, saya tuh bingung juga penduski, saya lihat taksi-taksi, platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya, apa, usaha di Kaltim ini, bayar pajak income pengalamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya, pemerintah kita.
2: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Orang Adnan, masyarakat Morasiran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Morasiran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Muran Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi gergaves yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
4: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, ya. Dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi, walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
2: Di sisi lain, Sarini Usahanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam. Yang menurutnya, selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada rekan Amin di Palangkaraya. Silakan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Kita doakan semoga kelangkaan BBM di sana cepat berlalu ya. Amin. Dan pendengar, saya mengajak Anda selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, gimana kabarnya?
1: Halo rekan Amin, kabar semua sehat dan alhamdulillah ya, pagi hari tadi sempat diguyur hujan di Tarakan, Amin.
0: Wah, syukurlah, kapan kebagian Palangkaraya ya?
1: Gimana nih Palangkaraya, tadi kan dibilang kabut ya, tapi kabar teman-teman sehat semua kan ya?
0: Alhamdulillah di kami semua yang bertugas saat ini dalam keadaan sehat, rekan Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Meski kabutnya masih ada, cuman intensitasnya berkurang dari yang kemarin. Cuman kayaknya ini termasuk tebal juga sih sebenarnya.
1: Iya. Iya, mudah-mudahan kembali. Gimana?
0: Hujan kemarin cuman sebentar aja, rekan Agus.
1: Jadi kurang berefek ya?
0: Kurang berefek sebenarnya. Baiklah. Agus, ada informasi apa ini dari
1: Tarakan? Ada informasi di mana Lapas Tarakan ya longgarkan durasi kunjungan 15 menit atas dasar kekeluargaan, Amin.
0: Baik, silakan informasi ada selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Amin. Lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Reporter Adinda Rahmadani menyampaikan laporannya.
2: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
2: Terkait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 1:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu, karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling rame ya, paling rame di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga, jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan, bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250, 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini, ya udahlah kita longgarkan aja gitu, sesuai dengan jamnya.
3: Keluarga warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Amin informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Kota Tonuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, alhamdulillah kabarnya baik. Di sini juga tadi barusan hujan deras nih sampai sempat mati listrik di sini. Oh, di sana gimana kabarnya?
0: Aduh, kami masih menunggu hujan lagi yang deras juga kayak di Nunukan dan Tarakan ya, Amin.
1: Amin. Tadi bilang udah sempat hujan sebentar ya, jadi kabutnya ya. agak mendingan,
0: tapi semoga aja cepat berlalu aja, kita udah nggak tahan ya, takut bermutasi ini gara-gara kabutnya.
1: Iya, luar amin, biasa amin. Sekali. Semoga baik, Rista. Hujan ya.
0: Amin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang masyarakat Nunukan yang turut meramaikan lomba olahraga tradisional dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27.
0: Wah, menarik dan seru nih kayaknya. Silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami dari Portina hanya menargetkan 420 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
2: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
3: Mungkin kedepannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
2: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo rekan Faiza, apa kabar?
1: Halo Amin, kabarnya baik dari Banjarmasin, Amin.
0: Wah, apakah udah ada turun hujan di Banjarmasin?
1: Belum. Tapi di beberapa daerah sudah turun hujan, malah katanya ada yang sampai ada yang membentuk es begitu ya.
0: Oh, begitu. Oke. Semoga kita cepat ketularan ya, kayak di
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Dan juga tarakan juga ya. Baik Faiza, ada informasi apa dari Kota Seribu Sungai kali ini?
1: Iya, dari Banjarmasin kami punya informasi embung atasi krisis air baku, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Faiza.
1: Terima kasih Amin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Laporan Juma Muhammad.
2: YouTube membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu langkah solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, pembangunan embung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intek Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
2: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya, sudah untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Seribu. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya, yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan, jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Dan mudah-mudahan ini, saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu komunikasi kita komunikasikan lah ya.
3: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga, terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Terucuk yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intek Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdas Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, Kopdas akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Bahkan saat terjadi hujan lebat, urin hewan yang terdapat di tanah dan permukaan lain dapat larut dalam genangan air ataupun banjir. Jika Anda terpapar air ini, misalnya saat berjalan menerobos banjir, Anda beresiko

ataupun lecet pada kulit dengan perban dan juga penutup lain yang kedap air, tidak menelan ataupun berenang, atau bahkan mandi air banjir atau sumber air yang mungkin terkontaminasi urin hewan atau limpahan air banjir, mengenakan pakaian yang tahan air ataupun spot

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Kementerian.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Share kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."
1: Rabbana

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: pun.
1: Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
3: Anda sedang mendengarkan RRI

Abu Syumasyab berkata, "Saya menghadiri ketika Amru bin Al-Ash akan wafat." Ia menangis tersedu-sedu, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi

bertanya, "Mengapakah hai Amru?" Jawabku, "Saya minta syarat." "Syarat apakah?" "Syarat harus diampunkan semua dosaku." Bersabda Nabi, "Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan sorga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu." Hadis riwayat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

Republik Indonesia, seluruh dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak siang tadi. Dan tentunya jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan zona, dengarkan Sendawar Malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pogrenggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini hingga penghujung acara nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tren teknologi ini, pendengar. Pernikahan Gen Z kini semakin modern dan efisien berkat pemanfaatan teknologi digital, bukan hanya untuk undangan, teknologi digunakan sejak tahap persiapan, pelaksanaan resepsi hingga dokumentasi momen pernikahan, ya pendengar. CEO dan founder Blissful, Evan Lerner, Ara Padmawati menuturkan tren pernikahan saat ini banyak didominasi pasangan Gen Z yang menyukai konsep modern, simple, dan efisien. Teknologi pun dimanfaatkan sejak tahap persiapan melalui wedding planner digital. Berbagai daftar kebutuhan atau to-do list pernikahan dapat diakses secara digital melalui website maupun aplikasi. Undangan menjadi salah satu bagian penting dalam pernikahan yang ikut mengalami perubahan. Dalam beberapa tahun terakhir, pasangan Gen Z semakin banyak memilih undangan dalam format digital.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Landscape teknologi global kembali menggeser dengan sangat cepat. Jika dalam beberapa tahun ke belakang dunia dikejutkan oleh kemunculan kecerdasan buatan generatif atau AI yang bertugas menjawab teks atau membuat gambar berdasarkan perintah, maka tahun ini kita resmi memasuki era baru yang jauh lebih canggih nih pendengar.

Bagi mahasiswa teknik-teknik informatika dan penggiat teknologi, tren ini bukan lagi sekedar topik fiksi ilmiah, melainkan sebuah lompatan nyata yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan sistem digital. Apa sebenarnya yang membedakan AI tahun ini dengan sebelumnya, dan bagaimana dampaknya bagi masa depan talenta digital? Dari sekedar menjawab pemerintah, menjadi bertindak mandiri, perbedaan paling mendasar dari teknologi AI gen saat ini adalah tingkat otonominya. Jika dulu kita harus mengetik prompt berulang-ulang untuk setiap tugas kecil, AI agent dirancang untuk memahami tujuan akhir yang kompleks, lalu merencanakan dan mengeksekusi serangkaian langkah secara mandiri tanpa pengawasan konstan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi tren teknologi pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
4: No,

0: dinas perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami terus sumur.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkam. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk bisa putar ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa padam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, aku ambil contoh, misalnya,

0: pada Jumat kemarin, helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutlah di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
1: Sorti, untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nio HS, Arbek B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
0: Sementara

0: helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
1: Dengan registrasi helikopter Super Puma VAHGN, kali ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Namun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
0: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap

0: evaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
2: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
3: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan perlindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
2: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak

0: memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mula Trisan melaporkan.
1: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
2: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Brang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asaling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
3: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
2: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
3: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh.
2: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
5: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
4: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
6: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
7: ini.
4: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
8: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
4: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
9: Kigerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
11: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
9: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
10: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
12: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
13: Jadi pas saya apa? Seskap.
12: Pas seskap.
13: Terus jawaban dari pertama kali yang bapak lempar ke pas seskap pada saat tawar itu seperti apa?
12: Saya kaget. Saya cuma bilang alhamdulillah pak. Saya bilang negara mempercayai saya. Betul. Bapak Presiden minta siap.

0: Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pratiga Tusmudara untuk Indonesia.
1: Peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
2: Memang ini dikasih kebetulan kita dapat gambarnya
3: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
2: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
4: butuh kesabaran.
2: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata digoreskan di kain.
3: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
5: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
3: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
6: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
3: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
7: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
3: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
9: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
8: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam. Kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
9: Helvi Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
10: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
9: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
11: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
12: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
13: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
12: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena di tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
13: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
14: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
13: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik, yaitu bersama Yosef Gorotokan dengan judul Pertaubatan Sejati. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Mimbar Agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun peroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci atau bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1 sampai 11. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat-Nya. Tuhan bersabda, "Hiburkanlah umat-Ku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepada-Nya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang berantara, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi umpah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Mazmur 104 ayat 1-5, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan dengan bersayap langit. Engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila engkau mengambil rohmu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta kembali, dan engkau membaharui muka bumi ini. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku terkasih, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang diberkati oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. para pendengar yang berbahagia, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 15-22. Ketika Yesus sesudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau-kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang berjudul Arti Kehidupan. Ada seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ia adalah seorang pekerja keras yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anaknya. Ia menghabiskan malam sesudah bekerja dengan menghadiri kursus-kursus untuk mengembangkan dirinya dengan harapan suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kecuali hari Minggu, sang ayah sangat susah untuk bisa makan bersama-sama keluarganya. Ia bekerja dan belajar sangat keras karena ia ingin menyediakan keluarganya apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Setiap kali keluarganya mengeluh kalau ia tidak punya cukup waktu dengan mereka, ia selalu beralasan bahwa semuanya itu dilakukan untuk mereka. Tetapi seringkali juga ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu hari tiba saat hasil ujian diumumkan, dengan sangat gembira sang ayah ini lulus. Dengan prestasi gemilang pula, segera sesudah itu ia ditawarkan posisi yang baik sebagai senior supervisor dengan gaji yang wah lumayan besarnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sekarang sang ayah mampu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih mewah, seperti pakaian yang indah-indah, makanan-makanan yang enak, dan juga liburan ke luar negeri. Namun, keluarganya masih saja tidak bisa bertemu dengan sang ayah hampir dalam seluruh minggu. Ia terus bekerja sangat keras dengan harapan bisa dipromosikan ke jabatan manajer. Nyatanya, untuk membuat dirinya calon yang cocok untuk jabatan itu, ia mendaftarkan diri pada kursus lain di universitas terbuka. Lagi, setiap saat keluarganya mengeluh kalau sang ayah tidak menghabiskan cukup waktu untuk mereka, ia beralasan bahwa ia melakukan semuanya ini demi istri dan anak-anaknya.

Dan sebuah komuniti atau sebuah rumah mewah. Setelah merasakan jerih payah kerja keras yang selama ini, sang ayah memutuskan untuk lebih jauh lagi belajar dan bekerja supaya bisa dipromosikan lagi. Keluarganya masih tidak bisa sering bertemu dengan dia. Kenyataannya, kadang-kadang sang ayah harus bekerja di hari Minggu untuk menemani tamu-tamunya yang datang dari berbagai perusahaan. Lagi-lagi, setiap kali keluarganya mengeluh kalau dia tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan mereka, dia beralasan kalau semuanya ini dilakukan demi mereka, istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Seperti yang diharapkan, kerja keras sang ayah berhasil lagi. Ia membeli sebuah rumah mewah yang indah yang menghadap ke pantai. Pada malam pertama di rumah mewah itu, sang ayah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia memutuskan untuk tidak mau mengambil kursus dan mengejar promosi-promosi lagi. Sejak saat itu, ia ingin memberikan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Ternyata pada keesokan harinya, sang ayah terus tidur dan tidak bangun lagi dari tidurnya. Sang ayah telah tiada. Ia telah membuang waktunya yang begitu banyak untuk bisnis dan promosi-promosi perusahaan. Dia lupa akan keluarga yang selama ini merindukan dalam kebersamaan. Bukan harta duniawi yang didambakan oleh keluarga, tetapi kehadiran sang ayah dalam kebersamaan itu yang diharapkan oleh istri dan anak-anaknya. Pendengar yang berbahagia, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, berita pembebasan, berita paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dianggap sangat menyiksa. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel, berita kebebasan itu pun menghampiri mereka. Dosa Yehuda begitu besar dan atas keadilan Tuhan, kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman dialami. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan, jam yang sama, lewat radio kesayangan kita, RRI Samarinda. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DBD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI. RRI Malang dengan judul Sungai yang Berbisik. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat, ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak, gak gerak-gerak.
2: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
2: Kakak juga belum tahu pasti sih, tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.
3: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
2: Pak Kaito, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
3: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
2: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
3: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bulan. Beliau kan ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
4: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
5: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
2: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
5: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
6: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih, bahkan bisa dipakai mandi.
5: Itu kan dulu Pak, sekarang zamannya udah beda.
6: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
4: Jadi bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu Bapak Ibu.
5: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya loh Bu?
2: Tidak perlu lama kok Bu, cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
5: Terus nanti itu sampahnya mau dibuang kemana kalau nggak ke sungai lagi?
3: Nah itu dia, kita perlu tempat sampah bersama juga, biar warga ada tempat untuk membuangnya.
4: Betul, nah sekarang gini aja, saya usul kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Pak, Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal menumpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya, Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya, Pak. Lagian, saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran, Pak. Sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu. Kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup. Apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
5: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang.
2: Baiklah kalau gitu, Bu. Saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.

0: Minggu berikutnya, warga kampung tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
1: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
3: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya, biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
4: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
1: Iya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.

0: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
1: Ya, tinggal kita jaga terus supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
0: Mulai sekarang saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung biar pelanggan itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
2: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
3: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
4: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya, biar terus bisa seperti ini.
5: Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil, karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya di Sendawar malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu Komunitas Barista Indonesia nih pendengar. Buat pecinta kopi dimanapun Anda mendengarkan ini, kita bisa bersimak-simak untuk menyaksikan sedikit informasi untuk barista-barista di Indonesia nih. Baik, informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Riki Rinaldi menyusun pembinaan UMKM yang tingkat kesiapan pelaku usaha. Riki menjelaskan Pemprov Kepri tetap menggelar pelatihan barista setiap tahunnya melalui Disperindak dan Disnaker nih pendengar. Diskop juga siap menyurati Bank Indonesia dan menggandeng pihak swasta untuk mendukung pelatihan melalui dan CSR. Riki juga mengapresiasi dukungan Komisi 2 DPRD Kepri yang mengalokasikan dana aspirasi untuk pengembangan UMKM. Menurutnya pemerintah harus menyelaraskan seluruh program dengan RKPD, SIPD, dan plafon prioritas anggaran. Perkembangan industri kopi di Indonesia membuka peluang baru bagi berbagai profesi kreatif, salah satunya barista. Profesi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meracik kopi, tetapi juga memahami karakter bahan teknik, penyajian, hingga memberikan pengalaman kepada konsumen. Kopi kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Pertumbuhan kedai kopi, kopi shop, dan usaha kopi lokal mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga profesional yang dimiliki kemampuannya dalam pengolahan serta penyajian kopi.

0: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria. Kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Uma Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Uma Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.
1: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Kopi kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Pertumbuhan kedai kopi, kopi shop, dan usaha kopi lokal mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam pengelola serta penyajian kopi. Food and Beverage Manager Hotel Grand Daira Palembang, Edi Alfiarus, mengatakan ketertarikannya terhadap dunia barista bermula sejak 2010. Pengalaman tersebut ia menceritakan saat berbincang dengan RRI dalam program Teras UMKM Loka Kito Selasa 15 September 2026. Menurut Teddy, perjalanan menjadi seorang barista membutuhkan proses belajar yang panjang. Seorang barista harus memahami berbagai aspek kopi, mulai dari jenis biji, karakter rasa, tingkat sangrai, teknik penggilingan, hingga metode penyeduhan yang tepat. Ia menjelaskan kemampuan seorang barista tidak hanya dilihat dari hasil minuman yang dibuat. Seorang barista juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada konsumen agar memahami karakter dengan cara menikmati kopi. Edi menilai perkembangan industri kopi yang terus bergerak membuat profesi barista memiliki peluang yang besar. Menurutnya, siapapun dapat menekuni bidang tersebut selama memiliki kemauan belajar, disiplin, dan konsisten meningkatkan kemampuan.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Barista Indonesia, dan semoga informasi yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar ya, yang mendengarkan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda, dan kita jelang bersama Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari Bang Dion di Empaku. Selamat malam, saya Bang Dion di Empaku minta putarin lagu Kembalikan Hari Indah Kami. Terima kasih. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Dion ya pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Sidar nih ya. Selamat malam Bang, ku minta putarin lagu Ku Coba Untuk Bertahan dari Tio Fanta dan lagunya buat Mbak Ani. Semoga terhibur dan selalu dan buat abangnya terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga buat Bang Sidar ya di Mulia yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu di via telepon, SMS maupun WA di 08125052398.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Senor Malam ini dengan info dan musik 2000-an. Dan tentunya mengadakan info-info menarik untuk Anda. Tapi pendengar, sebelum kita berlanjut, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih. Tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali. Belum puas juga nih. Aku masih mau cekot ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar seduluran bareng Mas Lindra sebagai Bupati Tuban. Kegiatan Fun Night Koloran yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan tersebut berlangsung kemarin hari Jumat 2 Oktober 2026 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan konsep olahraga dan hiburan yang dikemas secara meriah. Seduluran menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus menikmati suasana kebersamaan. Selain aktivitas lari, peserta juga dapat mengikuti berbagai rangkaian hiburan yang disiapkan, mulai dari color station, tongklek, pertunjukan musik hingga penampilan DJ.

Panitia juga menyiapkan sejumlah fasilitas dan kegiatan pendukung untuk menambahkan kemeriahan acara. Peserta berkesempatan mengikuti undian berhadiah serta menikmati aktivitas UMKM yang turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Konsep keloran menjadi salah satu daya tarik utama seduluran. Peserta berlari bersama dengan suasana penuh warna, sehingga kegiatan tidak hanya menekankan aktivitas fisik, tetapi juga menghadirkan pengalaman reaktif dan interaksi antar peserta. Salah satu peserta yoga yang menyampaikan antusiasme mengikuti seduluran.

0: Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Jakarta Game Fest 2026 menghadirkan beragam kegiatan seputar gaming, kreativitas, musik, dan komunitas. Acara tersebut berlangsung di M Block Space Jakarta pada Sabtu 3 Oktober 2026. Berdasarkan informasi laman Instagram @jakarta.gamefest, acara ini terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan penyelenggara. Dalam rangkaian tersebut terdapat gaming exhibition dan game dev pitching bagi para pecinta industri game. Pengunjung juga dapat menyaksikan talk show serta mencoba game melalui sesi live play test nih pendengar. Selain itu, Jakarta Game Fest 2026 menghadirkan pertunjukan cosplay dan pertemuan komunitas. Selanjutnya, penampilan musik dan DJ turut menjadi bagian dan rangkaian acara tersebut. Tak hanya kegiatan gaming, acara ini juga menghadirkan penampilan khusus dari sejumlah musisi. Fiera Tel dijadwalkan menjadi salah satu pengisi spesial performance dalam Jakarta Game Fest 2026. Selanjutnya, Fesming Beset juga akan tampil untuk menghibur para pengunjung yang hadir. Acara tersebut turut menghadirkan sejumlah figur dan dunia kreatif dan gaming. Di antaranya terdapat Ismi Injeleton, Mevin Rizky, Lutfi Halimawan, dan Kimau. Kehadiran mereka turut menambah beragam kehiburan dalam Jakarta Game Fest 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
5: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
4: Hah?
5: Selamat ya Pak.
4: Yang benar Mbak.
5: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
4: Yah, Mbak.
5: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
4: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

mulai menunjukkan celah. Di waktu berikutnya, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses itu, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, masalah baru justru kembali datang terhadap kupu-kupu itu. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima bantuan mereka tanpa mengecewakannya. Namun juga ingat, jika diri Andalah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain merupakan dorongan kecil yang akan memperkuat langkah Anda. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dan

bagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah ya, dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan ya sajian lagu-lagu religi Islam yang kami hadirkan di program musik religi pagi ini. Saya Dima akan hadirkan ke ruang dengar Anda program siaran keagamaan yaitu Tosya Agama Islam dalam Mutiara Pagi. Kami rilis dari Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Anda masih bersama kami di Samarinda pagi ini, dan saatnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami hadirkan program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan program acara Mutiara Pagi di siang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan sudah tersambung melalui Zoom pada pagi hari ini ada Ustadz Nidi Supriyadi, SPDI MPD ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
2: Suaranya masuk ya?
1: Masuk. Alhamdulillah. Ya, apa kabar pagi hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Topiknya singkat, ihsan, Ustadz ya.
2: Insyaallah.
1: Iya. Pendengar nanti juga Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976 ya. Tapi kita seperti biasa dengarkan bersama terus yang disampaikan oleh Ustadz Didi Supriyadi, SPDI MPD dari Muhammadiyah Kota Samarinda, dengan topik pada pagi hari ini adalah ihsan. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala dimanapun berada, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat curahan nikmat karunia hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, utamanya pagi hari ini tadi kita sholat subuh jamaah dan ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita mengawali aktivitas kita pagi hari dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat, berlaku, bertindak sebaik mungkin. Ya. Sebaik mungkin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Al-Mulk itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita, mati kita ini adalah sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa saja di antara kalian yang terbaik dalam berbuat amalan, yang terbaik, bukan yang paling banyak, yang terbaik, karena belum tentu yang banyak itu baik. Tapi yang terbaik, yang baik itu pasti akan diikuti oleh banyak orang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ihsan ini tentu ya kita harus pahami dulu makna, paling tidak kita memahami makna dasar dari kata ihsan itu sendiri. Ihsan ini adalah bahasa Arab. Tuh, dari akar kata dari hasan, yang artinya kebaikan. Ya. Kebaikan, keindahan, kesempurnaan. Itu menurut bahasa. Tapi bahasa yang kita maksud ihsan ini, ya, pembahasannya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis itu, ketika sebuah pelajaran dari malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tuntutannya dengan iman, kemudian Islam dan ihsan. Nah, kalau iman itu kan antu'minu billah wa malaikatihi tabihi wa rusulihi, ya, wal wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sedangkan Islam antashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait misata ilaih. Nah, terkait dengan ihsan ini, ya, sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, bahasanya ini beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum sampai pada derajat melihat, ya, dapat merasakan Allah, maka yakinlah bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti daripada poin kita berbuat ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat, ya, nantiasa merintahkan kita untuk berbuat ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya Allah, itu menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat, melarang perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pelajaran kepada kamu agar kamu ingat. Ya. Jadi ihsan ini senantiasa harus kita laksanakan, harus kita miliki, harus kita pegang dalam keyakinan kita saat kita berbuat atau beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal berbuat adil itu juga harus ihsan, karena ya, kadang ada mengatakan adil tapi tidak ihsan. Adil itu ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, atau memberikan apa namanya, atau menghukumi sesuatu sesuai dengan hukumnya yang ada. Dan ihsan dan berbuat baik ya, sesempurna mungkin beribadah kepada Allah, muamalah dengan manusia, muamalah dengan diri sendiri, itu juga harus ihsan. Secara sosial, wa ita'i dil qurba, memberi kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ini adalah salah satu rangkaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menaikkan kewajiban kita secara individu dan sosial. Tentu hal ini adalah sebagai pengingat bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydiyakum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini berkaitan dengan ihsan sesama manusia, ya. Bahkan ya, perintah ini ya, wa anfiqu fi sabilillah, maka infakkanlah, maka keluarkanlah harta kalian di jalan Allah. Wala tulku biaidiakum biaidikum ila tahruka, janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam kehancuran. Perlu kita garis bawahi dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimin dimanapun berada, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, kehancuran ini banyak faktor ya, banyak sekali yang bahkan mungkin kita tidak merasakan itu, hal-hal yang dapat menghancurkan kita. Setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinfak dengan harta kita, tapi dalam berinfak itu jangan sampai kita jatuh kepada kebinasaan. Kita berinfak di jalan, bukan di jalan Allah, itu yang akan menghancurkan kita ke dalam kebinasaan. Punya harta, punya kemampuan untuk memberi, bahkan untuk menikmati diri untuk kesenangan diri sendiri juga harus berbuat ihsan. Karena nanti berbeda ketika berihsan pada diri sendiri itu ya, bukan berarti kita setiap kita inginkan itu kita tunaikan. Maka itu nanti jatuhnya adalah memanjakan diri sendiri dan tidak ihsan. Ihsan itu memberikan hak diri kita ya, sesuai dengan apa yang ya, haknya yang ada. Dan berbuat baik. Maka ketika kita berbuat baik, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul musyrik. Ketika ada orang yang berbuat baik, pasti ada orang yang berbuat kerusakan. Itu sunnatullah. Emang, ya, jadi kita, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang baik dan berbuat baik. Jadi orang soleh sekaligus muslih. Ya, kalau kita hanya menjadi orang soleh saja, ya, itu kebaikannya untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita berusaha menjadi muslim, orang yang memperbaiki, maka pasti orang yang mempunyai sifat muslim ini akan berbaik pada dirinya sendiri, juga masyarakat sekitar, sosialnya dibangun. Ya, bukan hanya individu saja. Dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal juga demikian terkait dengan infak ini, ya. Maka tentu dalam kehidupan kita secara sosial, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun keramaian, artinya dia sendiri secara langsung maupun dilihat oleh orang lain, ya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar muhsin. Bukan hanya pada diri sendiri saja, ya, tapi pada orang lain. Salah satunya kepada orang tua kita. Ini ihsan.

Nah di sini perlu kita garis bawahi bahwa pembahasan tentang keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang harus kita kupas, kita yang harus kita perdalam. Ya, karena apa? Karena sekarang ini banyak ya, ibadah-ibadah itu menjadi sebuah rutinitas. Mungkin bahkan kita sendiri pelakunya gitu. Yang penting melaksanakan sholat lima waktu gitu. Selesai. Ah, yang penting ngaji, yang penting ya, dia asal melaksanakan saja. Jadi yang dibangun hanya sebuah rutinitas. Dampaknya di mana? Ini yang terjadi. Maka pendengar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memahami bahwa anta budallah ka annaka tara fa ilam takun tara, ya, seperti halnya kita salah satunya lah dalam keadaan kita sholat misalkan. Sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sejauh mana ayat itu bisa menjadi sebuah cambuk pengingat diri kita ketika selesai sholat, apakah iya yang sholat yang kita lakukan itu akan menjadi pelindung dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Ya banyak kasus ya. Banyak kasus kita sekarang ini yang terjadi di negara kita, di Indonesia. Ya bukan hanya pejabat, mungkin bahkan sampai ke tingkatan masyarakatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, nyatanya masih ada yang berlaku zalim, baik dari kalangan pejabat sampai kepada rakyat biasa. Salah satunya adalah ya, yang kita tahu, korupsi. Korupsi itu kan ya, dari berbagai macam kalangan sekarang terjadi. Nah, apakah mereka tidak sholat? Yang muslim ya, gitu. Para pejabat-pejabat yang muslim yang tersandung korupsi, gitu. Apakah mereka pasti sholat? Nah, sejauh mana ya sholat itu menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, ini tentu kembali kepada bagaimana kita meyakini kewajiban itu ya, apakah sebagai sebuah rutinitas atau memang sebuah ibadah. Kalau sebuah ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk dalam kategori anta'budallah ka'annaka ta'ala. Maka akan meyakini kita beribadah itu seakan-akan kita langsung melihat Allah. Dan kalaupun kita tidak mampu merasakan itu, maka ya, cukup meyakini saja Allah melihat kita. Ini yang berat. Ya, disinilah yang berat bagi seorang muslim itu, yang bukan hanya sekedar dilihat dari kewajibannya diselesaikan, ditunaikan, melainkan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan hanya dalam perkara ibadah, semua urusan dunia kita bagi seorang muslim itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum, tidur, baju dan semuanya ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus berbuat ihsan. Khusus bagi kaum muslimin dimanapun berada. Dari makanan kita ya, dari makanan kita misalnya, kita makan daging ya, daging ayam, daging kambing, daging sapi ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kehalalannya, bagaimana proses penyembelihan, apakah sudah sesuai dengan syariat.

0: atau belum. Maka ketika penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat, maka jatuhnya jadi haram, jadi bangkai. Nah, ini penting juga dengan yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati ketika kita membeli daging ayam, daging kambing, daging sapi di pasar. Kenapa? Kita harus benar-benar yakin yang kita makan itu halal atau tidak, penyembelihannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Maka ketika tidak sesuai dengan syariat, jatuhnya jadi haram dari proses penyembelihannya. Maka harus yakin dulu, ya, ketika ke pasar membeli ayam, ayamnya disembelihnya seperti apa. Nah, itu harus menjadi catatan. Kenapa demikian? Kita ini sebagai seorang muslim, penyembelihan itu harus benar-benar, harus ihsan, harus benar-benar baik, disesuaikan dengan syariat. Maka ketika tidak sesuai dengan syariat, maka berhati. Sebaiknya bertanya kepada penjual, ini dipotongnya seperti apa, baca bismillah atau tidak, urat-uratnya ini putus atau tidak, rongkongan wajidainnya terputus atau tidak. Kalau tidak, matinya mati direbus atau mati disembeli, ya kan, seperti itu. Kenapa demikian? Karena beberapa kasus yang terjadi adalah hanya disayat kemudian masukkan ke dalam air panas, jadi matinya bukan mati disembeli, mati direbus, dan itu jatuhnya jadi bangkai. Dan orang yang tidak paham dengan syariat itu tidak berpikir ke sana. Kita perlu, bagi seorang muslim kita, bagi konsumen kita, harus berhati-hati. Dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini akan mencerminkan pada kehidupan kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan senantiasa berlaku ihsan. Ihsan dalam segala hal, dalam ibadah, dalam bermuamalah, ya, baik pada diri sendiri secara individu maupun kepada masyarakat sosial. Dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat ihsan, ya, berbuat baik, itu nanti juga akan kembali kepada kita. Apapun yang kita lakukan, buatan baik atau buruk juga akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum wa li anfusikum, ya, li anfusikum wa in ahsantum fala. Maka teruslah kita berusaha menjadi orang yang berbuat baik, ya, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Begitupun pula dengan keburukan yang kita mana amila solihan fali nafsihi wa man asa fa alaiha wa ma rabbuka bidzallami ta'id. Jadi barang siapa yang berbuat baik, maka itu untuk dirinya. Begitupun juga dengan perbuatan yang buruk. Dan Allah dan Tuhanmu tidak akan mendolimi hamba-hamba. Ya, siapapun, ya, siapapun yang berbuat baik, yang berbuat buruk, maka akan merasakan hasil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, apa man asasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwani khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qawma. Allah perbandingkan, apakah yang membuat asas dasar bangunannya itu dari takwa. Jadi pondasi kita itu berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang hanya membangun dasar itu dan pada satu ujung tepi jurang di tepi jahan. Maka itu lebih baik? Tidak tentu, ya. Maka penting bagi kita untuk terus berlaku adil, berlaku ihsan, buat baik, ya, sempurnakan. ibadah kita, sempurnakan muamalah kita, dan tentu didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Mungkin demikian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa mawas diri, berbuat ihsan, berlaku adil, ya, tidak zalim pada diri sendiri dan juga orang lain. Min husnil islamin mar'i nantinya tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pol 1 RRI Samarinda, kita setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, sila berdiskusi. Silakan untuk anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541743495 maupun 0541736566 dan juga di WhatsApp kami 0811554976. Namun setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui

0: motivasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan topik ihsan ya, bersama Ustadz Didi Supriyadi SPDI MPD ya. Nah, Pak Ustadz, sudah ada yang tak sabar nih mau bergabung nih Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad Irwan di Bandung
2: ya,
1: Timur.
2: Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya. Begini ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua hal yang saya tanggapi yang tanyakan nih, Pak. Tentang masalah tadi pemotongan hewan, pemotongan ayam yang tidak benar. Memang betul, Pak. Saya sering lihat juga itu kan cara motongnya teh kan udah dipotong langsung masukkan ke air yang mendidih. Nah makanya di sini majelis ulama mulai menertibkan ya para pemotong-pemotong hewan yang dijual di pasaran di Israel harus mempunyai sertifikat kan. Nah di sini kan Julaiha, makanya di sini saya sangat mendukung sekali. Kadang-kadang saya juga ragu pak memang ayam-ayam yang dijual pak di pasaran, kadang saya juga ragu memang itu kan barang yang halal, tapi kadang-kadang kalau cara yang tidak benar bisa jadi haram. Makanya di sini sangat mendukung sekali majelis ulama mulai menertibkan para pengusaha ayam supaya jangan sampai karena kan mayoritas umat Islam ya Pak ya, seperti itu di Anaya. Lalu misalkan begini kan, di kabupaten saya itu kan Kabupaten Bandung Timur 95 itu kan mayoritas muslim ya kan. Makanya di sini majelis ulama mengimbau tidak diperkenankan menjual daging babi secara di pasaran, boleh harusnya door to door. Makanya itu alhamdulillah tidak itu menjadi nyata lah kan. Itu yang pertanyaan kedua tadi, karena iman sholat kan. Nah bagaimana Pak kalau yang tidak punya agama kan, di sini ada, maaf saya sebutkan orangnya kan, mereka tidak beragama, lalu diangkat salah satu diposisikan, cara melantiknya seperti apa, kan ada ngeritik apa kitab apa cara melantiknya kan, kan mereka merasa tidak punya agama, tidak percaya kepada Allah Tuhan di sini. Nah, bagaimana Bapak tentang seorang orang yang tidak punya agama, yang merasa dia itu tidak punya agama, agama pun juga tidak dimiliki, sehingga diposisikan di posisi sebagai di jembatan lah, mengkapasi Pak, mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin tadi pertanyaannya berlainan ini Pak Ustadz. Pemotongan hewan yang tidak benar ini setuju katanya Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, yang memotong itu harus ada bersertifikasi ya. Jadi tidak sembarang potong yang kemudian kita akan memakan bangkai secara tidak sadar. Nah kemudian orang yang tidak beragama bagaimana Pak Ustadz ini? Pastinya setiap manusia itu kan ada agama, tapi ada juga manusia yang tidak beragama. Ini seperti apa nih Pak Ustadz ketika dia misalnya di sebuah jabatan atau sebagainya? Silakan Pak Ustadz ditanggapi.
3: Ya baik, terima kasih Pak Irwan ya. Ya memang kondisi kita kan seperti itu ya. Memang seharusnya dalam semua hal yang kita lakukan sebagai seorang muslim ya, salah satunya terkait dengan makanan yang kita konsumsi ya, seharusnya halal ya. Memang ada barang yang halal tapi bisa jatuhnya haram, seperti tadi ya, penyembelihan hewan ya, ayam, kambing, sapi yang tidak sesuai dengan syariat. Maka memang kita juga terus ya mendukung program-program Majelis Ulama Indonesia, terutama terkait dengan masalah halal ya, masalah sertifikasi halal dan sertifikasi Julaiha yang terus digalakkan oleh Majelis Ulama dan semua rekan-rekan yang tergabung dalam masalah penyembelihan ya, dimanapun berada ya. Terus kita berupaya mengingatkan pada para penjual-penjual ayam terutama ya, yang di pasaran, apalagi kalau dia sebagai seorang muslim, maka tentu harus menyesuaikan dengan keadaan muslimnya ya, maka harus ihsan dalam melakukan, sehingga yang kita makan itu juga halal. Nah mudah-mudahan di semua lini di yang berjualan ya seperti itu, terutama jualan potong ayam ya, itu bisa mendengar ini ya, supaya penjualannya juga apa namanya tidak apa ya tidak membuat orang ragu gitu ya, gimana dia dikonsumsi. Nah, terkait dengan masalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konteksnya ada ya pasti dua ya, kalau tidak muslim ya kafir gitu, itu dalam tidak ada yang lainnya ya. Kalau tidak muslim ya kafir, tidak beriman ya kafir gitu. Kalau orang yang mengatakan orang yang tidak memiliki agama ya, sesungguhnya tidak memiliki agama itu adalah agamanya. Jadi keyakinan yang dia yakini adalah sebuah agama bagi dia. Maka sejatinya tidak ada yang namanya saya tidak beragama. Karena itu masuk dalam nafsu, ya, pikiran, keinginan. Keinginan untuk tidak memilih agama itu juga sebuah keinginan yang dia miliki. Maka tentu orang yang mengatakan saya tidak beragama, artinya dengan pikirannya dia masih tertutup dengan hawa nafsunya. Karena memang orang-orang yang tidak beragama, bahasanya gini, orang yang tidak meyakini Allah dan tidak meyakini apapun yang terjadi di alam semesta ini, sebenarnya ya tentu ya adallu, ya, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena sejatinya fitrah manusia itu, ya, fitrah, kalau Allah mengatakan fitrah manusia itu akan mencari Tuhannya, akan mencari Tuhannya dimanapun, meskipun dia belum tersentuh dengan dakwah. Tapi ya, bagi orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tidak akan beragama, artinya dia memang menutup diri, ya, dia menutup diri benar, ya, artinya mengkaper dirinya. Ya, banyak ya mengkaperkan dirinya supaya tidak tersentuh oleh pemahaman yang lain. Tapi sekali lagi, ya tentu hal tersebut adalah pilihannya, ya, pilihan untuk tidak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pemahaman-pemahaman keyakinan yang lain. Itu adalah sebuah pilihan. Maka bagi Allah tidak ada apa namanya, tidak, kekafiran orang tersebut itu tidak menjadi sebuah beban, ya. Keimanannya pun ya tidak ada masalahnya bagi Allah. Kenapa? Ya tadi dia bluakum ayyukum ahsanu amala. Mau kafir kah, mau beriman kah, bagi Allah tidak ada apa namanya keuntungan apapun. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kafir ya bagi dia, berimannya pun bagi dia. Dan Allah tidak akan mendolimi setiap hamba-hambanya. Allah tidak akan berbuat dolim kepada siapapun hambanya. Maka yang berbuat baik Allah akan balas dengan kebaikan, yang berbuat buruk maka Allah akan balas keburukan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ya, ada ini pertanyaan dari rekan saya nih, Perdi, Pak Ustaz ya. Nah, Pak Ustaz minta tolong bagaimana penerapan ihsan dalam hubungan antara suami dan istri agar kehidupan rumah tangga tidak hanya berjalan atas dasar kewajiban tapi juga penuh kebaikan dan kasih sayang, Pak Ustaz. Ya, dari Ferdi, Pak Ustaz ya. Tapi satu penelpon kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Dedi.
1: Iya Pak Nano, silakan.
0: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, silakan.
0: Ya Ustaz, yang sempat saya simak yang dicarakan Ustaz berkaitannya orang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik di lingkungan orang yang baik-baik itu mudah tuh, mudah Ustaz. Tetapi sebaliknya kalau kita berbuat baik di lingkungan kejahatan, wah itu kan sudah sekali. Salah satu contoh ya seperti Ustaz diserahkan masalah korupsi misalnya. Karena mayoritas itu ya, ya banyak kejahatan begitu ya. Salah satu dua yang ditunjuk menjadi pejabat ke apa begitu ya, akhirnya diganti atau barangkali disingkirkan begitu. Jadi gimana kondisi-kondisi seperti ini? Barangkali ini ya Mas Didi.
1: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ya, berbuat baik di lingkungan yang baik itu bisa dikatakan mudah. Tapi orang berbuat baik di lingkungan kejahatan itu susah sekali, Pak Ustaz. Kadang-kadang kita yang malah disingkirkan, Pak Ustaz, atau diganti. Nah, silakan Pak Ustaz ditanggapi dua penanya kita.
3: Ya betul. Memang ketika kita berbuat baik di lingkungan yang sudah baik, ya memang ya pasti tidak ada tantangannya gitu ya. Tidak ada tantangannya. Justru ketika kita berbuat baik di tengah-tengah lingkungan yang buruk, ya, ya itu tadi, ketika kita misalkan mampu melaksanakannya, ya laksanakan sampai akhir. Jika tidak mampu, ya artinya tidak mampu itu masuk dulu gitu, masuk dulu di lingkungan yang tidak baik itu, berdakwah sampai hatta ya'ti akal yakin, ya bahasa gitu itu, sampai dalam bahasa sudah itu sampai ajal menjemput lah gitu, seperti itu. Tapi kan memang tadi disinggung masalah-masalah dengan masalah kepemerintahan, korupsi gitu dan sebagainya, itu tentu ini ada hal-hal yang terkait dengan, artinya ya kita melihatnya dari sisi, mungkin dari sisi politis ya kita ya, seperti itu. Karena tentu yang terjadi di negara kita itu tidak lepas dari namanya politik ya, apapun itu ya, kacamata apapun itu, ketika sisi lain akan melihat baik, sisi lain akan melihat buruk ya. Hal ini tentu ya, ketika kita berbuat baik di lingkungan yang memang mungkin kita merasa ini lingkungannya kok udah gak baik gitu ya. Ya, kita masuk mungkin di awal-awal bisa, tapi setelahnya kita malah yang tersingkir gitu. Ya itu gak masalah, gak apa-apa. Memang selama itu kita belum mampu, artinya kita belum mampu menyelesaikan masalah itu. Tapi ya kita jangan berhenti sampai di situ. Kita mencari alternatif lain sehingga keburukan, kejahatan-kejahatan yang terjadi itu bisa terkurangi. Ya, meskipun tidak bisa sampai habis gitu kan. Tapi minimal ada yang menguranginya. Ya wallahu alam. Ya kalau kita masuk dalam masalah politis ya, itu agak curam gitu ya. Ya dan agak tajam ini masalahnya. Maka harus kita mencari alternatif lain sehingga mudah-mudahan ya korupsi-korupsi yang ada di negara kita ini ya bisa menurun gitu ya. Kalau hilang kayaknya sangat jauh sekali ya. Tapi berharapnya menurun. Mungkin ada orang-orang yang nanti ke depanan generasi-generasi setelahnya bisa menjadikan negara ini adalah negara yang benar-benar bebas dari korupsi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, wallahualam ya. Kemudian yang kedua, Mas Didi, terkait dengan bagaimana hubungan suami istri ya?
1: Ya, penerapan ihsan dalam hubungan ya, antara suami dan istri ya.
3: Ihsan dalam suami istri.
1: Iya. Ya.
3: Tentu yang pertama adalah, yang pertama adalah bagaimana kita saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing ya, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Kalau kita sudah memahami kewajiban ini masing-masing, maka insya Allah akan tahu tetap dan fungsinya ya. Dan jangan berharap dalam berumah tangga ya, artinya gitu ya, dalam suami istri itu baik. Kalau baik terus itu namanya apa ya, bukan hubungan suami istri gitu ya. Pasti ada celah di situ, keburukan. Pasti ada celah keburukan. Artinya keburukan di situ ya mungkin berbeda pendapat, berselisih, bahkan sampai berantem. Itu pasti ada dan mungkin terlepas dari hal tersebut. Tapi bagaimana cara kita mengemas ya, menjalankan perahu itu dalam satu komando, satu tujuan gitu ya. Bagaimana kita menjalankan roda itu supaya berjalan lurus ya, tidak satu kiri satu kanan gitu. Artinya ada yang harus sama-sama memahami ya. Ya kalau masalah suami istri nanti ada banyak sekali ya para ustadz-ustadz yang atau para psikolog yang luar biasa ya, atau para ahlinya ya, ya. Tapi pandangan saya bahwa dalam berumah tangga itu harus memahami, memaknai setiap hak dan kewajiban kita ya, sebagai seorang istri harus bagaimana, seorang suami harus bagaimana. Kenapa? Karena kalau tidak memahami itu ya, maka tidak akan paham bagaimana tujuan dia sampai akhir, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ada penanya lagi Pak Ustaz dari pesan singkat Pak Ustaz ya, kita coba bacakan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Jamal di Samarinda. Pak Ustaz, Izin bertanya, di era media sosial bagaimana seorang dapat menerapkan ihsan ketika berkomentar, membagikan informasi atau menyampaikan kritik di ruang digital? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal nih Pak Ustadz di Samarinda, silakan ditanggapi Pak Ustadz.
3: Ya, baik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binama'in fatabayyanu. Nah, ini juga salah satu dasar kita ketika kita mendapatkan informasi dari siapapun, maka harus bertabayun, mencari sumber yang jelas apakah informasi itu valid. Karena kan kita tahu sekarang media sosial itu, ya namanya media sosial, semua orang masuk informasi baik buruk, entah itu orangnya baik atau buruk, kita tidak tahu, semuanya masuk ya. Kemudian bagaimana menanggapi, mengomentari atau bahkan mengkritiknya atau mengembalikan dan sebagainya, men-share-nya dan sebagainya. Nah, itu harus kita pahami. Yang pertama, jika ada informasi, kita harus telaah dulu, tabayun, ini informasinya betul atau tidak. Kemudian informasi ini baik atau tidak. Nah, kalau informasinya sudah valid, ada ketemu orangnya yang meng-share-nya informasinya, kemudian baik informasinya, bermasalah berikutnya adalah ini layak di-share atau tidak. Nah, layak diteruskan atau tidak. Kan banyak tuh informasi, banyak informasi. Jika melaksanakan ini kamu dapat ini, itu kira-kira itu baik. Kira-kira kalau di-share lagi baik atau tidak? Karena kan belum tentu orang yang kita share itu bisa menerima. Kan banyak sekali seperti itu ya. Kalau melaksanakan ini akan seperti ini dan seperti ini. Jika seperti ini tolong share ke 5 grup, nanti kamu akan mendapatkan ini dan sebagainya gitu. Ya. Nah, itu kan hal itu ya, harus kita pahami. Yang baik itu belum tentu ya, informasi yang baik itu belum tentu kita bisa share. Apalagi yang buruk, gitu kan. Informasi yang baik saja belum tentu kita untuk men-share ulang, apalagi yang buruk. Maka bijak dalam menanggapi informasi ini, media sosial ini, tentu ya hal-hal tadi yang poin yang disebutkan adalah harus kita penuhi dulu. Ya. Ya, mudah-mudahan ya semua yang kita dapatkan itu benar-benar baik dan baik untuk dibagikan. Karena tidak semua yang baik, informasi yang kita terima itu tidak perlu dibagikan ulang ya. Bahkan ketika di WA kita masuk banyak sekali informasi, misalkan di media sosial kita banyak sekali masuk informasi, maka silahkan dibaca dulu, dipilih-pilih dulu informasinya benar atau salah, betul atau tidak, orangnya benar atau tidak. Nah, jika memenuhi syarat ya kebaikan dan untuk di-share, maka silahkan di-share. Tapi sekali lagi penting bagi kita ya, tidak semua yang kita terima itu untuk kita sampaikan. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penanya lagi, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Wahab di Samarinda Seberang. Saya ini pegawai pemerintah. Dalam lingkungan pekerjaan seperti apa contoh sederhana menerapkan ihsan kepada rekan kerja, pimpinan maupun masyarakat yang kita layani? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini pegawai pemerintah ya Pak Ustadz, ini dalam pekerjaan, dalam lingkungan pekerjaan ini seperti apa contoh sederhana menerapkan ihsan kepada rekan kerja, pimpinan maupun masyarakat yang dilayani? Beliau Pak Ustadz, silakan.
3: Ya, tentu sekali lagi terkait dengan kita di sebuah lembaga dimanapun ya, tempat kerja dimanapun ya, kalau kita sebagai bertindaknya sebagai misalnya sebagai atasan, maka hak kewajiban kita sendiri itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban kita seperti apa ya, tentu tidak mendolimi ya, tidak mendolimi diri sendiri juga orang lain, karyawan dan sebagainya. Kalau bertindak sebagai bawahan, maka tentu kan ada kewajiban, ada kesepakatan di sebuah lembaga tersebut gitu ya. Nah, maka itu dijalankan. Tapi ketika itu ada hal yang tidak baik, maka perlu dikonfirmasi. artinya dimusyawarahkan. Ya, tentu ada aturan-aturan yang perlu disampaikan, dikonfirmasi apakah itu memang seperti itu, baik atau tidak untuk masyarakat, baik tidak untuk jajaran di apa namanya, di pengurusan di lembaga tersebut, karyawannya, atasan dan sebagainya gitu kan. Maka konteksnya ketika dalam masuk dalam kategori dakwah, ya, misalkan ya kita misalkan di situ mayoritas muslim misalkan, maka ya berdakwahnya apa ya, kita misalkan waktu sholat ya kita sarankan mungkin 15 menit sebelum waktu sholat semua karyawan jamaah di masjid atau di musholahnya dan seterusnya seperti itu, atau hal-hal lain misalkan jika memang memungkinkan seperti itu. Tapi ketika tidak, pasti ada alternatif lain mas seperti itu. Nah, ketika berposisinya sebagai misalkan bagaimana dengan rekan-rekan, bagaimana dengan atasan, berbuat ihsan, artinya ihsan di situ ya menerapkan semua aturan yang ada tanpa apa, aturan itu tentu tidak tidak merugikan syariat kalau di situ mayoritas muslim. Ya. Ya. Tapi saya yakin meskipun juga mayoritasnya tidak muslim, ya sebuah perusahaan misalkan pasti ada waktu yang diberikan untuk hak sebagai seorang muslim, apalagi yang mayoritas muslim seperti itu. Maka kesempurnaan seorang mukmin itu kan dari akhlaknya, berbuat baik, ya, berbudi pekerti yang baik, santun gitu. Maka ketika bermuamalah dengan atasan, dengan bawahan, maka posisikan diri kita sebagai orang yang ya di posisinya seperti itu. Tentu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam sebuah lembaga. Syukran jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, sudah di ujung acara Pak Ustadz. Mungkin silakan sebelum kita tutup memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan.

pendengar RRI Sendawar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Tapi pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawar pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya Edi, pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Pagi ini saya ditemani pendengar di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 pendengar. Memasuki program Senawar pagi ini, sesi pertama kami sampaikan beberapa catatan-catatan peristiwa penting di tanggal hari ini 4 Oktober pendengar. Dikutip dari Detik Jabar pendengar, kami sampaikan berikut adalah beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di berbagai negara pendengar, termasuk di Indonesia. Yang pertama pendengar, hari ini diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten. Pendengar, tanggal 4 Oktober diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten yang dibentuk pada tahun 2000. Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000. Pada tanggal 4 Oktober 2004, puluhan ribu masyarakat Banten mendatangi gedung DPR RI dengan sidang paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten. Kemudian tanggal 4 Oktober tahun 2000 disepakati oleh masyarakat Banten sebagai hari jadi Banten. Banten pendengar merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. Dan Banten memiliki luas sekitar 8.651,20 km persegi. Wilayah ini mencakup 4 kota dan 4 kabupaten. Mendengar, 4 kota tersebut meliputi Kota Serang, Tangerang, Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan 4 kabupaten terdiri dari Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Peristiwa berikutnya mendengar, Hari Hewan Sedunia. Kami bahas lebih lengkap sesaat lagi. Kami hadirkan kembali lagu-lagu sejenak ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara

beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Masih di Sendawar Pagi ini, sesi pertama bersama saya Edi di pagi ini, pendengar, edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, pendengar. Ya, memperingati tanggal hari ini 4 Oktober 2026, ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia. Hari Hewan Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Oktober, pendengar. Peringatan ini menjadi hari untuk menghargai hewan, hewan apapun, menunjukkan apresiasi dan memperhatikan atau lebih peduli terhadap hewan, pendengar. Hari Hewan Sedunia pertama kali dirayakan pada tahun 1925 oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis Jerman dan penerbit majalah Man and Dog, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada hewan. Pada awalnya, perayaan berlangsung pada tanggal 24 Maret di sebuah acara yang dirayakan di Istana Olahraga Berlin, pendengar. Ya, pendengar, berikutnya pada tahun 1931, konvensi ahli ekologi di Italia memperhatikan beberapa kasus spesies hewan yang terancam punah. Oleh sebab itu, Hari Hewan Sedunia semakin menyebar ke seluruh dunia, pendengar. Pada tahun 1948, warga Australia mengadakan perayaan beserta dukungan dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal, yang mengakibatkan hari peringatan ini semakin luas, hingga akhirnya perayaan tersebut pindah ke musim gugur.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Assisi, mendengar. Tanggal 4 Oktober menjadi peringatan Hari Fransiskus dari Assisi bagi umat Katolik. Hari peringatan ini didedikasikan untuk mengenang kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi yang memiliki kecintaan mendalam terhadap alam dan lingkungan. Berikutnya mendengar, Hari Pecinta Golf Nasional. Tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Pecinta Golf Nasional di Amerika, mendengar. Peringatan ini hadir untuk orang-orang yang menyukai olahraga golf. Golf merupakan salah satu olahraga populer. Dengan cara melakukannya adalah melakukan permainan menggunakan tongkat untuk memukul bola ke dalam lubang yang berada di lapangan. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa terdapat suatu yang mirip dengan golf pada masa dinasti Song di Tiongkok, mendengar. Sekitar tahun 940 hingga 1279 Masehi. Lalu Julius Caesar juga memainkan permainan yang mirip dengan golf pada tahun 50 sebelum Masehi. Golf modern tampaknya berasal dari Skotlandia, pendengar. Permainan ini memukul kerikil dengan tongkat bengkok. Pada tahun 1457, Raja Skotlandia James II merasa terganggu dengan kehadiran golf dan sepak bola ini yang membuat para pria tidak banyak menghabiskan waktu untuk latihan militer. Oleh sebab itu, olahraga tersebut sempat dilarang, pendengar. 50 tahun kemudian, golf kembali diakui oleh keluarga kerajaan. Raja James IV menjadi raja pertama yang memainkan golf. Kemudian disusul oleh Raja Charles I dan Mary yang membawa golf ke Inggris, kemudian benua Eropa melalui Prancis. Ya, pendengar, itulah beberapa catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 4 Oktober. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita di pagi ini. Saya Edi masih semangat menemani pendengar. Untuk sementara kami ajak Anda sejenak pada pukul 7 mengikuti Warta Berita Pagi.

0: bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman.
1: Barat Kabupaten Merau, Barat Laut Kutai Timur, dan bagian Barat Makamulu. Nah, secara umum sifat hujan di Kaltim pada periode ini didominasi oleh kategori bawah normal atau berkisar antara 0 hingga 50% di rata-rata biasanya. Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan sampaikan berita pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di si Minggu 4 Oktober 2026.
1: Ya, kemarin saya mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan. Puji Tuhan, kita sudah dapat lampu hijau untuk di anggaran APBN tahun 2027. Angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan. Itu bisa diwujudkan di kota Samarinda.
2: Udah bareng tentu kita permudah. Tidak boleh kita mempersulit. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit?
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi. Rencana pembangunan angkutan umum di Samarinda mendapat dukungan anggaran pendapatan belanja negara APBN 2027 melalui skema pembelian layanan. Pemerintah kota kini menyiapkan tahapan realisasinya. Berikut laporannya.
3: Rencana menghadirkan angkutan umum berbasis jalan raya di kota Samarinda mulai memasuki tahap persiapan setelah pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui APBN tahun 2027. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk stimulus pembiayaan selama 3 tahun yang diharapkan menjadi modal awal bagi pemerintah kota Samarinda untuk membangun layanan angkutan umum yang lebih teratur dan memiliki kepastian waktu. Saat ini pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan masih menyiapkan nota kesepahaman dan sejumlah dokumen kerjasama sebelum program tersebut masuk ke tahap realisasi di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmari Litua Manalu, mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut menjadi kesempatan bagi Samarinda untuk mulai membangun sistem angkutan umum yang tidak lagi bergantung pada pola lama.
1: Ya, kemarin saya mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan. Puji Tuhan, kita sudah dapat lampu hijau untuk di anggaran APBN tahun 2027 angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan. Itu bisa diwujudkan di kota Samarinda. Dan di rapat terkait dengan MOU yang harus disiapkan, isinya adalah MOU itu adalah hangover. Jadi APBN memberikan stimulus pembiayaan selama 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota Samarinda.
3: Sementara itu, setiap trayek dirancang dilayani 7 armada, termasuk satu armada yang disiapkan untuk penyandang disabilitas dengan akses khusus berupa rem dan ruang duduk di bagian belakang kendaraan. Untuk tahap awal, armada yang digunakan masih berbahan bakar konvensional, sementara pemerintah kota Samarinda menyiapkan 7 trayek utama dan trayek pengumpang atau feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan jalur utama angkutan umum. Kementerian Perhubungan juga telah mengirim tim ke Samarinda untuk mengkaji trayek yang akan menjadi prioritas, dengan Samarinda Seberang dan Palaran menjadi dua wilayah yang disebut memiliki permintaan layanan angkutan umum dari masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meninjau kondisi aliran air di wilayah Lojanan Ulu pada Sabtu 3 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan air tidak masuk ke kawasan pemukiman masyarakat sebelum proses normalisasi sungai dilakukan. Andi Harun mengatakan proyek yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan langkah mitigasi agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk jangka menengah dan panjang, normalisasi sungai akan melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai. Sementara di sisi Samarinda, pemerintah juga merencanakan pembangunan pintu air untuk mengendalikan aliran air saat hujan. Beralih ke berita lainnya, pendengar, pelayanan administrasi waris di tingkat Kecamatan Samarinda perlu dilakukan secara teliti dan hati-hati. Kelengkapan persyaratan menjadi salah satu hal penting untuk mencegah kesalahan dokumen yang dapat berdampak hukum. Kita simak laporannya.
4: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Samarinda mendorong aparatur sipil negara atau ASN memberikan pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi waris. Pelayanan administrasi waris di tingkat Kecamatan Samarinda perlu dilakukan secara teliti dan hati-hati. Hal ini untuk memastikan dokumen yang diterbitkan sesuai dengan data dan persyaratan yang berlaku. Camat Samarinda Ulu, Sujono, mengatakan ASN dalam memberikan pelayanan tetap harus mempermudah urusan masyarakat. Namun kemudahan tersebut harus diikuti pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Sujono, kelengkapan persyaratan menjadi penting karena kesalahan dalam dokumen waris dapat berdampak kepada ahli waris dan menimbulkan persoalan hukum.
2: Udah barang tentu kita permudah. Tidak boleh kita mempersulit. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Tapi kadangkala di sini juga ada masalah, di mana masyarakat maunya cepat. Tetapi kadangkala masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tepat atau cepat, mereka kadangkala mengabaikan namanya harus ada syarat-syarat, harus ada item-item yang harus dipenuhi. Karena nanti kalau itu tidak dipenuhi, dampaknya ya akan terjadi, kalau sudah produk kita buat dan itu bermasalah, ada salah satu ahli warisnya merasa keberatan, ya ini berdampak ke penegak hukum juga ini nantinya.
4: Sujana menambahkan, petugas perlu memastikan identitas, dokumen, serta informasi yang dicantumkan dalam administrasi waris sesuai dengan data yang sebenarnya. Ia mengingatkan ketidaksesuaian data dan ketidaklengkapan dokumen dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Terlebih, jika terdapat pihak yang merasa memiliki hak waris, namun tidak tercantum dalam dokumen. Sujana menegaskan ketelitian dan kehati-hatian dalam pelayanan administrasi waris diperlukan agar proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meminimalkan risiko sengketa antara ahli waris. Dari Desa Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan pintu air di Lojanan, Ulu untuk mengendalikan aliran air. Langkah ini menjadi solusi jangka pendek, sementara normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali air disiapkan secara bertahap. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pintu air disiapkan untuk mengendalikan aliran air di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Kesepakatan ini diambil setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meninjau kondisi lapangan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada awak media mengatakan, pemerintah harus memastikan air tidak masuk ke kawasan masyarakat sebelum proses normalisasi dilakukan. Di sisi lain, kegiatan proyek yang sudah berjalan tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi dan keresahan masyarakat sekitar. Menurut Andi Harun, penanganan dilakukan melalui langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan mitigasi agar aliran air tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat.
6: Dan ada dua, satu yang sifatnya jangka pendek, kegiatan tetap jalan, tapi keresahan masyarakat kita mitigasi atau tidak ada membuat keresahan baru. Jangka menengah dan panjang pada tahap keduanya, mulai Senin ini teman-teman provinsi, pemerintah Kupar dan Samarinda serta BWS akan melanjutkan tahap selanjutnya untuk kegiatan normalisasi ini. Nah, khusus yang di sini, kita akan bangun pintu air di sisi Samarinda. Jadi pada saat hujan, itu tidak akan kita buka. Seperti yang kami lakukan misalnya di Samarinda itu di Wirahayu dan sekarang di depan BTN.
5: Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri kepada awak media mengatakan pemasangan pintu air menjadi solusi jangka pendek selama rencana sodetan belum berfungsi. Sekitar 70% wilayah Desa Lojanan Ulu dilaporkan terendam ketika debit air meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembangunan pintu air untuk mengendalikan aliran saat hujan. Yang pintu tersebut akan dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi dan hasil normalisasi sungai dan penanganan fisik ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027.
7: Menginginkan bahwa debit air ini tidak menambah tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau kita akan pasang pintu air sehingga debit air selama belum dinormalisasi sungai Lojanan Hulu ini, itu debit airnya tidak nambah sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat, dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah Kota Samarinda dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
5: Pemerintah berharap pengendalian aliran air dapat melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan proyek yang sedang berjalan. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Tim pengawas dan pengarah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur meninjau persiapan pekan olahraga provinsi Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser. Pemantauan meliputi kesiapan venue dan tahapan pelaksanaan menjelang November 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Tim pengawas dan pengarah Wasrah KONI Kalimantan Timur berkunjung ke Kabupaten Paser untuk memantau kesiapan tuan rumah menjelang pekan olahraga provinsi Porprov ke-8 pada 1 Oktober 2026. Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov Kaltim, Abdi Firmana, mengatakan kunjungan Wasrah untuk memberikan arahan dan juga masukan terkait persiapan pelaksanaan pada November mendatang. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar venue pertandingan telah mencapai progres sekitar 80%. Pemerintah dan panitia menargetkan seluruh venue selesai sebelum Oktober atau paling lambat pada awal November. Abdi menjelaskan, Wasrah tidak hanya memantau venue, tetapi juga memastikan tahapan pelaksanaan porprov sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Sejumlah tahapan sempat bergeser karena berbagai kendala, termasuk kepastian anggaran untuk pelaksanaan porprov.
9: Sesuai timeline yang sudah ditetapkan, meskipun timelinenya sudah bergeser, tidak ideal juga karena memang banyak kendala sebelum-sebelumnya, salah satunya ada kendala anggaran yang memang baru bisa diaktifkan, sehingga kepastian pelaksanaan porprov pada bulan November tahun 2026 ini di Kabupaten Paser bisa diaktifkan. Nah, terkait dengan kepastiannya itu sendiri, juga persiapan teman-teman dari kontingen kabupaten kota.
8: Sementara itu, sejumlah kontingen kabupaten dan kota di Kaltim mulai memastikan kesiapan akomodasi masing-masing. Mereka juga mulai mengunjungi Tanah Grogot untuk memastikan ketersediaan tempat tinggal dan kebutuhan kontingen selama porprov berlangsung. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dari kandang dan rumah sederhana serta modal terbatas, peternak kambing di Lempake, Samarinda mampu mengembangkan usahanya hingga memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kita ikuti informasinya dalam feature pagi ini.
10: Suara kambing terdengar dari kandang sederhana di lingkungan rumah Sukiman di kawasan Lempake, Samarinda. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu dan atap seng, dan di depan kandang, hijauan pakan terlihat menumpuk, siap diberikan kepada ternak. Di tempat inilah Sukiman menjalankan usaha ternak kambing sejak 3 tahun terakhir. Jumlah ternak yang dipeliharanya memang belum banyak. Namun, dari kandang rumahan ini, Sukiman mampu memasarkan kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Samarinda.
11: Ya, alhamdulillah ada. Bagus saja lah kalau orang nyari. Kalau ditawarkan kandang kan murah.
12: Biasanya Pak, lagi musim apa orang cari kambing di sekitar apa namanya?
11: Berhaji.
12: Oh, berhaji Pak ya. Kalau untuk misalnya tasbihan untuk apa Pak?
11: Iya.
12: Kalau untuk tasbihan itu rame di bulan apa?
11: Bulan Mulud kemarin ada, nanti bulan 10 ini ada juga.
12: Ini ada berapa Pak kambingnya Pak?
11: 16.
12: Oh, 16. Itu yang perempuan berapa?
11: Ada 4, 5. 5 sama 6 yang kecil.
12: Oh iya. Pak, ini jenis kambing apa Pak?
11: Ketawa.
12: Oh, ketawa. Ya. Ada jenis kambing lain Pak?
11: Ada.
12: Apa aja Pak?
11: Ada kambing crossbur.
12: Crossbur.
11: Daging bilangnya.
10: Usaha ini berawal dari kondisi yang tidak terduga. Sebelum menjadi peternak, Sukiman bekerja di proyek. Namun, kecelakaan kerja yang mengenai matanya membuat Sukiman mencari pilihan pekerjaan lain, dan ternak kambing menjadi pilihannya.
12: Sebelumnya pengalaman apa, Pak?
11: Saya di proyek.
12: Oh, di proyek.
11: Tapi karena mata saya kena paku, jadi ganti ini kambing.
12: Jadi kambing. Ini modal sendiri kah atau ada bantuan?
11: Modal sendiri, alhamdulillah. Dulu pinjaman Mas di BRI. Jadi saya itu kan ada bangunan belum selesai. Dicek orang bank untuk menyelesaikan ini berapa, Pak? Ya, kalau ini mungkin sekitar 50-an lah selesai. Dipinjemi, tapi tak buat beli kambing gitu nah.
12: Kambing. Asuransinya sudah?
11: Sudah, alhamdulillah sudah selesai.
12: Jadi ini sisa untung aja lagi Pak ya?
11: Iya.
10: Untuk pakan, Sukiman tidak sepenuhnya bergantung pada pakan yang ia beli. Rerumputan di sekitar lingkungan menjadi salah satu sumber pakan ternaknya. Selain itu, ia juga memanfaatkan ampas kedelai sebagai pakan tambahan. Ampas kedelai itu diambil dari kawasan Gunung Lingai, Samarinda.
12: Kalau untuk pakannya, Pak?
11: Ya, untuk pakannya nyari.
12: Agak kesulitan atau seperti apa, Pak?
11: Enggak, enak aja. Anu ini, ya inilah modelnya.
13: Modelnya nasi itu tambahan ampas
12: jeli. Ya, apa tambahannya Pak? Tambahan ininya, pakannya.
11: Ampas jeli itu.
12: Ampas jeli. Kalau di sekitar Lempake ini ampas jeli seperti apa, Pak?
11: Itu nah, yang saya ambil di Gunung Lingai.
12: Oh, Gunung Lingai.
11: Per saknya 10.000.
12: Per 10.000.
10: Dengan cara sederhana itu, Sukiman bisa terus mempertahankan usahanya. Musim kemarau pun menurutnya tidak terlalu mempengaruhi kegiatan ternak kambingnya. Namun, tantangan lebih banyak muncul saat ternak mengalami gangguan kesehatan tertentu. Salah satunya ketika kambingnya mengalami gatal.
12: Kambingnya melahirkan.
11: Nah,
12: ini bagaimana Pak prosesnya Pak?
11: Alhamdulillah, begitu mau lahir langsung keluaran gitu. Enak aja
12: Pak.
11: Cuma ya? Kalau gatal agak kesulitan. Jadi disuntik kadang nggak mempan.
12: Iya.
11: Kurang bagus obatnya kalau.
12: Kurang obatnya. Sudah berapa lama Pak Sukirman melakukan kegiatan ini Pak?
11: 3 tahun dah.
12: 3 tahun. Ya.
10: Itulah kisah Sukiman yang dari kandang sederhana di lingkungan rumah mampu mengembangkan ternak kambing dan memasarkannya untuk kebutuhan masyarakat di Samarinda. Dengan modal yang terbatas serta memanfaatkan pakan yang tersedia di sekitar, usaha tersebut terus dijalankan hingga kini dan menjadi potensi daerah Kota Tepian. RRI Samarinda, Sela Deva dan Rudi Mulyadi melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rencana pengembangan angkutan umum di Samarinda mendapat dukungan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2027 melalui skema pembelian layanan. Pemkot Samarinda dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan pintu air di Lojanan Ulu untuk mengendalikan aliran air. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas, saya Didi Purnama, rekan operator Ferdi Husaini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai

0: Salim Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Basarnas memutuskan tetap melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 meski
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Saudara pendengar RRI Sendawar, terima kasih banyak untuk kebersamaan mendengar yang pagi ini masih setia mendengarkan siaran RRI Sendawar. RRI Sendawar mengudara di frekuensi 103,3 MHz. Pagi ini saya Edi masih temani pendengar dan akan kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca. Kami kemas di Sendawar pagi ini sesi kedua. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar, saya Edi masih menemani pendengar di pagi ini edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar memasuki sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Baik pendengar, informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, Minggu 4 Oktober. Longiram diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, dan Damai. Muara Lawa juga udara kabur. Muara Pahu hari ini juga diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Cempang dan Bongan, Penyigahan, serta Pentian Besar. Ligang Bigung dan Nyuatan hari ini juga diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Siluk Ngure, Mukmanur Bulan, Tering, dan Sekolak Darat.
1: Stop.
2: Kenapa, Pak?
1: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
2: Oh, oke, Pak.
1: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
2: Tumbler? Apaan, Pak?
3: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.

Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang banyak. Dengan kekhasan yang berbeda, ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka muncul adalah sebuah keindahan. Banyak suku, banyak cara. Cara yang terus bangkit dan tetap semangat dalam berkarya untuk bangsa Indonesia yang sungguh kaya. Tak lupa Indonesia punya banyak pemuda yang kiat. Banyak bekerja, sedikit bicara. Pemuda yang taat untuk mencari jati diri. Jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Pemuda, rawatlah Indonesia dengan kejujuran.

Masih di Senar Begini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca pendengar, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, Senin 5 Oktober. Pendengar, Senin 5 Oktober Longiram diperkirakan udara kabur, Melak berawan, Barong Tonggok udara kabur, Damai esok hari diperkirakan kabut asap. Morolawa di esok hari diperkirakan berawan, demikian pula dengan Muara Pahu, Cempang berawan. Bongan esok hari diperkirakan udara kabur, Penyenggahan esok hari berawan, Pentian Besar udara kabur. Linggang Bigung udara kabur, Nyuatan berawan, demikian pula dengan Siluk Mure. Mukmener Bulan di esok hari diperkirakan udara kabur, Tering udara kabur, Sekolak Darat esok hari diperkirakan berawan.

0: adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: 103,3 MHz RRI Sendawar pagi ini masih menghadirkan informasi perkiraan cuaca ya, yang kami kemas di Sendawar pagi ini sesi kedua. Hari ini 4 Oktober 2026 mendengar telah kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 4 Oktober dan Senin 5 Oktober. Selanjutnya mendengar kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Selasa 6 Oktober. Pendengar, di hari Selasa 6 Oktober Longiram diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok berawan. Dame, di hari Selasa diperkirakan kabut asap, Muara Lawa kabut asap, Muara Pahu udara kabur, demikian pula dengan Jepang udara kabur. Bungan, di hari Selasa berawan, penyinggahan udara kabur.